0: スは合うと思います。
1: Om dobai na jam ko vahu opodom sizam minit no di dai pagun atako tepinai ko Om tumi hambus ko da makinango da hozo da sangkato nom kuang habi da opodom sizam minit patako dai da babazan makinango da hozo sangkato nditi Om tahu padati o hozo da ko ni ko mantok da babazan atako da dong subabiti om hansan da nohis ngavigina vodiazu dasang yan na kongo da hozo nga vi dasang koton paintanto na po da kapagawit da pumuandaman di gugulo kanito pinay ko om hozo da tahu hozo da tau vi mantok di tiyababa bazan ito ko hozo matadi datu Claudius Sundang Alex ada zo in sudahi kaliti om sutanon hozo matadi Victor Sikwat dan di au nopoduli Om nagi hozo mentadi Elizabeth Steven Jaikul Sopi Ondom Ondom. Matano dino om da daiti pedi o gisom di tiaba bezan kangan da toko da hozo sangkotoun om kotohuadan kumare dia zutu minokinongau.

0: Komonan tumaw guest om vinakas o vokon pa yung timpon papabu ekonomis sabab. Mantadi no minggis o makapalintan papavakas bogizan na kumoy maza inovasi kapapuvan om katundan tagiyot. Nabos di kumodovo o zon mantili datusri panglima Dr. Joaquim Gunsalam kiva kohobizan no sabah i ontodonon sandad kosudangan ning kokoton om kongkuban pomonan ikanu manakadung kosunizon it bogizan na kumoy. Suvay ko tumaw om guest, bugukap nagi o sabah kasivatan it bogizan vinakas, ikano invaguvan om nagi technology kavavagu, mantok manuidong kabuon ekonomi di hobi avakas manong kiyahi. Tumihang buso ko mantilian, katundan, pamaunan, kapangindapuanan, ompat sa kazan sabah mindet, sumakadung paimpanu, kumaning gisaman ko tinanan pakakalaja dat sabah tay sis, mantok ko pa yung tutun kalaja itbo gizan dat dokuma sinakagon tong amuhok, mipahud, miampay tuluvan katundan bogizan maritim om ekonomi tabulaw pagun. Imontili dino datu Iwan Benedict Minobos, pinggisaman miyagya do ababazan aspirasi kerjaya pelaut sabah duvongay bu duvong panamanom, kiguna montok manamba to pipiu manan do susumikul kokomoy kosivatan bakalaja id pomonan maritim om kapal indat. Sinutonon abal nakatazad kinantakan popoy mamang songhun susumikul tondu itizonon susumikul tay asrama it isosikul it tenom kavavaguditi. Diontok tubungo do bogizan kapabalan pinokyano di adun malalap datu Jamawi Jafar o tuhun ginumuan moy da au patihambus papatazad gambal om video kogompit kinantakan dino nga pasukuan tutulus kumabogizan pulis montok panayzukan sumusud. Kiguna osavya vi bogizan mamantang kapakyonuan pu paganakan di nakotoguvang kantakan dino, may gambal video di nopo nga au potihambus patazadon. Kiguna ino, muntok manamong kou mahigan om kopipyo manan pamusavan di nakotoguvang om nagipaganakan. Pasovo na tuhun ginumuan may dopopotod papatazad video gambal tay onunopo ikogompit kinantakan popoy mamang sanghun susumikul tondu itizonon sikul tay asrama itenom. Nabos di guluan pulis sabah datu jaute dikun kinantakan popogompit dasanak kiumul sibo opodomduvo taun dino uhanon tavavasi tumanud kalalahano omko tulan undang-undang ikogompit dokahasan dasanak. Nabos di sido iti miyampay magagano abal di kopongo ababazan kapangahan pinghudan timpunon tinimungan gerakan am koiso duvangay bu duvang panawanom id hongkod pinghudan pulis pulapol kota Kinabalu. Namot maza id hivang kapabalan nagidino pinakyano di datu jaute opu tinimungan gerakan am PGA daw tumihombus papavakas ula disiplin om kagiginovo tavasi toy integrity. Montok papatanto tinimungan dino pointimpon kivinakas itsuang papapanaw tanggungan daw kumatuhun magigizon om pagun. Subay ko papayimbuhay kalalahano paintunod om katanan koinan inano pu idnusudan paguhunga kiguno nagi daw kiva kagiginovo tagiyot kikotumbazan takavas om nagikik. Kikavakasan monodo to piangazan miampay otonong doid magisusuvay kantakan.
1: Apal tonibo tadaw baino.
0: Amihan nga biya abal tonibo matok tadaw baino to pinay ko om ongo vagudiozu o abal tonibo da jam kavahutong podminit do nung suvab.

0: Ay, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Olo, tatahanan, om au awasi tapi umanan.
1: Kawasan nogi, magano Hurix gama, tubat inumon itinodo, mantad gamat om madu plus. Manakaday, monginggan, ikodon, om olo, tontologukan.
0: Wah, awasi tapi umanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gama.
1: Paganuno, Hurix gama it store ngabi, pharmacy, om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: Doi, ikut don bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikut don om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gama.
1: Paganuno, Hurix gama it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: 尽头。
1: 你的难过我来分担，你的快乐我来分享。沙巴 VFM， 你的凉拌
2: 有声茶馆，
3: 有声茶馆。

凌不是幽默，霸凌不是游戏。当我们装作没看到，我们就失去了同理心。让我们一起对霸凌说不。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekala siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Terus dia siap pandai.
6: Yana Bar dinakan. Dong lupa mengkali seran sama ala bana.
4: Minggu kau tu.
7: Nak. Nah. Ya.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan. Asa jokiti kurung-kurung.
6: Link tuturan sama.
8: Minggu kau.
0: Lap bana.
8: Dela dendo.
4: Dinakan. Bana.

0: Assalamualaikum Dina Kania Nabar. Assalamualaikum Madani. Salam Badina Kan kata aku DJ Fatin. Setemu kita di Bangi Kamu Betul Tak Siaran Sama Alak Bana Tak Rumpu Nom Bangi Buan Jun 2026 Tak Lau Jumat. Alhamdulillah penghulu segala lau. Jadi dokum biasa Dina Kan akan bersama ke aku lekat jam telu ngabut jam 6 ke muap. Jadi terima kasih untuk semua Dina Kan yang kakak lagi menek kami ko sebagai tuan bi berdayak. Kakak lagi menek kami setiap lau. Jadi Dina Kan boleh ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok sebab BFM V good. Kau pun boleh kalah kami tak RTM klik. Amun niat kulit kalah tak radio. Senjian dan pelanan Dina Kan pala-pala mau kerita pala-pala tak alun-alun keselamatan tanggungjawab tiba semua. Jadi dok kami usah kita unsek men bobo pabaran kau pandai ya gan tak jam telu tak jam empat ke muap. Kita unsek men ngarip-ngarip kau pun sek men abar-abar dia melat kau pun sek men menek-menek lagu ngabut jam enam ke muap. Betiru kita khas kau boti kamu pukul 4 ke muap kiti ben tamu bual kau tetamu kau tetamu tetamu ngagat lah kau sian jadi kan pukul 4 ke muap kiti akan bersama kau tetamu jadi insyaAllah dong pinggu-pinggu dinakan minggu-minggu jatungan dinakan mudah-mudahan semimun bangang kali dinakan tu kau sihat-sihat selalu binwanan kesihatan kau pan kedayagan atai selalu. Jadi sebagai panduan muslimin kau muslimat solat fardu asar tiru yang tak kul telu 47 minit ke muap. Jadi kakak lagi kita diam segmen bok-bok pabaran kau pandai ya kan. Jadi okey sampai ko perian cuaca you know amaran ribut kilat legata jabatan laman sesawang jabatan meteorologi Malaysia you know ta demilah Sabah pedalaman keningau tempunan ke pan ta demilah pantai barat you know ta sandakan ta demilah pantai barat kok sandakan you know ta kena bertangan ka pan amaran tu peneluak pukul 2:10 minit ke muap ngambut pukul 5 kemop bertiru. Jadi Dina Kan boleh ngendap kau perian cuaca paparan cuaca tak laman sesawang Met Malaysia untuk ngendap paparan cuaca semasa tak semasa. Terima kasih Dina Kan yang ngendap kami siaran langsung tak TikTok tu. Terima kasih Mat Pak Maksun barat ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat penghulu segala lau DJ Fatin. Semoga tak umur murah rezeki sihat selalu. Terima kasih untuk semua Dina Kan. Jadi dong pinggu-pinggu dinakan kang bukan buat kemau kita akan boti ko boti tetamu kali kita tenggual ko yang ketemu bual betiru lah jemaat tu ko jarang-jarang. Jadi insyaAllah kan bukan buat kemau kita akan sekilo ko tetamu ti tak diam konti. Jadi dong pinggu-pinggu mendengar kita ko lagu lekat tak Jumat Ya Karim Paluan Reso Kak Pan Aizan Aizira Elika tak siaran sama Alabana.
1: Sayang, beribu kali sayang, betiru ai teman dikejari, nasuh dan burih.

Buli ngai ko ragaman. Da sekali makai alasan suka-suka jute. Da kita napuk perbuatan buli di sebalik ling main-main jute eh. Bila atai bakat iyo ni beragam. Tapi eno penderaan emosi. Buli ngai ko tanda bani. Buli tanda ti rungai empati. Buli ngai dikau peragaman.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 teko lagi. Turki bebok ni kulit jadi tungan ketelu. Nut balik tak pentas Piala Dunia, Bojo 24 tahun. Selainnya Norway, ko Austria, pan terpaksa ngagat ngambu 28 tahun. Ko pan negara Haiti, anu bebok ni teko tak tahun sepusiam 74. Bersama Republik Demokratik Kongo, ko pan terpaksa ngagat sebetar 52 tahun. Paling dayak lagi, negara Iran, pan kekuri balik, Bojo 40 tahun. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Terima kasih.
1: Thank you.
2: 谢谢.
0: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kang no jomo anu alap atai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.

bersedekah ngaijo muan de bagian harta tegulungan anu perlu. Tapi pan ke alapan ni lagi oyo, ko pan boleh terso oleh gai anu muate. Dokon ko gulek pahala, nambah rezeki ko pan gulek keberkatan. Muanan ketenangan atai ko pan kebahagiaan meluak rasa syukur. Ngelagan diri lekat sifat kemak, ngelati berpikiran alap ko pan adil. Ngelagan diri lekat sifat keduniaan ko pan materialistik. Ko pan penetio diri lekat sikap sombong. Ngebudayaan amalan bersedekah bersama-sama nabangan gai anu perlu.

0: Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir lat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah Bana.

0: Sabana.
1: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkali Sabah VFM.
2: Karan sama.
3: Alap bana. Bana.
4: Iyana barnu. Alap bana.
5: Itu siapa pandai.
6: Iyana bar dinakan. Dong lupa mengkali. Saran sama alap bana.
4: Minggu kotu.
7: Nah. Nah.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan. Asa jokiti kurung-kurung.
10: Ling tuturan sama.
8: Bingo ko.
11: Rabana.
8: Dela dendo.
4: Dinakan. Bana.

0: Terima kasih Dina Khan, kakak lagi bukan siaran sama ala mana kakak lagi bersama kau aku DJ Fatin. Kau terus so Dina Khan, dah pukul 4 ke muap, segmen kedua. Dah kau barat kau sini, kita akan ketukun. Tetamu istimewa tak konti tu, temu bual kau. Jadi, terima kasih. Sensei dan pelanan, palap-palap muka kita, palap-palap tak alun-alun, keselamatan tanggungjawab tiba semua Dina Khan. Jadi Dina Khan pun ingat akan ambil siaran langsung, tak TikTok, double suara. Amun double suara mute. Maaf, maku maafan Dina Khan. Boleh ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok Sababi FM. Ko un tetamu ni, boleh ngendak tetamu ni sian ke tetamu ti kemuap tu. Ko duangan tetamu. Kau pun boleh ngendak kami bersiaran tak TikTok selainnya dari tak Facebook Sababi FM Vigo. Jadi jadi kemuap tu Dina Khan istimewa bo kami diam konti kita bersama-sama ko Tuan Saprah Haji Rikun, ko pan Tuan Kifayatullah bin Aman Malik Aman, Malik Aman, jadi assalamualaikum Dina Khan.
1: Matulai tak ada wabarakatuh.
0: Iya nabar.
1: Alap.
0: Okey, jadi okey. Tuan Nasaprah Jirikun, Tuan Kefayatullah, mungkin boleh ceritain dekit lah terbelakang kau pekerjaan Dina Khan tu. Boleh kongsi no untuk bangan Dina Khan pengkali bertiru.
1: Alhamdulillah boleh pandai. Linjomo amnya sekilo tu agak janggal di tiap tutur tu ya.
0: Bana.
1: Jadi alhamdulillah ayang bana ni aku tu amun terlawan nasib kerja tu. Kerja aku tu sebagai pendidik lah.
0: Pendidik.
1: Sebagai pendidik guru kafa. Anda jakin lah.
0: Okey.
1: Dan sudah 20 tahun aku menjadi pendidik sebagai guru kafa tak jakin. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Dan betiru umur pun hampir setengah abad itu. Jadi kawan ku de bila tu yang bana di Dina Khan ku Fatin. Yo tu kaya apa?
0: Kefayatullah.
1: Gugup pentau.
0: Ni apa yang gugup? Pak santai-santai. Kok santai-santai. Santai-santai.
1: Dinakan ku Kafayatullah Abdul Malik tu yo tu seorang ling jemaah aktivis te yang tekilo ke yo tu seorang aktivis yang aktif dan agresif. Aktif lagi agresif lagi. Dan yo tu kerja secara bebas di lapangan lah, seorang penganalisa, seorang. Ye sego lagi Dinakan. Kafayatullah
2: pengkaji bebas.
1: Pengkaji bebas.
0: Paneling tu sama.
1: Pak boleh.
0: Boleh dekat-dekat.

0: Itu boleh ke dinakan? Boleh.
1: Okay. Faham je lagi sama. Alhamdulillah.
0: Jadi dinakan tu lekat minggu.
1: Kami dua-dua lekat tak tuaran.
0: Oh, alhamdulillah tuaran.
1: Tapi amun aku yang bana ni asal mu asal aku tu jumpa Kota Blut lah.
0: Oh, Kota Blut.
1: Tapi semua je terpenet tuaran ko Kota Blut ling-ling jomo-jomo ti.
0: Sepulih berinakan.
1: Sepulih berinakan sama dopok sama dembila.
0: Bana-bana.
1: Yang boleh tenuakan.
0: Jadi yang pau ko tu ustaz. Imam, ustaz, ustaz boleh ya.
1: Ustaz. Mau tuan je tu.
0: Tuan lah.
1: Tuan je tu.
0: Tuan, kifayatullah tuan. Tuan lah. Tuan. Okey, okey. Okey, alhamdulillah. Jadi mungkin okey, amun dak tiku, amun dak titu ko, yo kau makan muat di kau program ko, program bon yo berselawat, yo nak jasel dan berselawat. Jadi mungkin boleh ceritain sedikit latar belakang pertubuhan yang muat program bon yo berselawat tu.
1: Jadi kifayatullah. Insyaallah dipersilah. Okey. Sebenarnya pertubuhan kami tu yaitu kombinasi lah di antara NGO semimon lah kok. Ningko tadi kau organisasi masuk di kau pertubuhan lah. Yang pinau sekretariat Borneo. Cuma slit kami memang berselawat sebab modus operandi kami lebih kepada memperkenalkan lah. Jadi maksud ni pertubuhan kami tu yang mana ni sudah dentaun lah. Dentaun lebih lah dibuat kami.
0: Okay.
1: Maksud ni beberapa program yang mana ni dibuat kami. Dia gabungan Sekretariat Borneo tu, pertubuhan Sekretariat Borneo tu. Lebih kurang undang tahun lebih nak kami wujud dan yang mana ni boleh nak kami nerai-nerai market ling jomo lah dia buat di beberapa program yang bau kami program 1.0 sebelum tu program berselawat lah tak tahu boy benuat minggu lagi ya bersuku meja
2: sempurna
1: yang mana 1.0 tetapi untuk 2.0 tu kami terus ni lagi terus kami lagi program tu insyaallah dan dan Sekretariat Borneo berselawat tu macam si dia barak ku ya sudah den tahun no boleh buat abe wujud dan insyaallah kami masih lagi menjemput jomo-jomo yang berminat untuk untuk note tak kami bergabung kok kami diam pertubuhan kami tu
0: Sekretariat Borneo tu.
1: Bana.
0: Oh, okey okey okey. Wow. Gepala tuan. Okey, jadi okey, seharus ni mungkin boleh ceritakan sedikit fungsi pertubuhan tu, kok pan boleh kongsi nu pasal program tu. Program tu benuat sempangan Maulidur Rasul kah?
1: Begilah sebelum ketibaan sebelum ketibaan lah ketekoan ketibaan
0: ambang
1: sebelum ketekoan Maulidur Rasul lah betul tu kok buan safar habis nawas juga tu jul apa tu Zulhijjah Muharram sorry habis nama Muharram posok tak safar insyaallah lepas tu Rabiul Awal jadi sebelum ketekoan buan Rabiul Awal le maka titimuak lah sedikit ni jomo perkenalan lah kok perkenalan jadi mungkin kifayatullah boleh nerang lebih lanjut lah kali
0: mungkin kali boleh kali dekit dinangkan kifayatullah ning sama dekit
2: fungsi ni sekretariat tu untuk community Islam secara am ni kok secara umum ni tak bangan jomo Sabah sememon nyak kiro bangso adat ikut budaya ni sekilo budaya Islamik tak moto jomo bangso Sabah.
0: Jadi jomo ramai boleh nut lah tu kok program boleh nutan program tu okey jadi gini kah orang ni program gini kan orang program tu Jesselton berselawat ngai kok api-api kah kok tak kena balu kah mungkin boleh kongsi kongsi ini ni ustaz
1: soalan menarik betul tapi menarik agak payah boleh ku ngejawab tu tahu soalan tu yang mana ni sebelah Nini Jesselton berselawat nini ni api-api kako orang betah-betah dau orang dau-dau li jomo nini banyak orang betiru kok kota kena balu berselawat kami gadian nah Jesselton tu titi tu maksud Jesselton tu pun orang yang asing tak yang banan.
0: Banan-banan kok.
1: Ah, yo mempunyai penceritaan sejarah tersendiri tak. Tapi dia cerita dia sejarah tersendiri Pian pun bentuk linjomo bentuk penceritaan diam sejarah semangat titi sebagai jomo Islam terutama ni ya terut
0: bana-bana
1: titi gaido titi nya akan berubah oleh kerana oron titi nya akan boleh berubah oleh kerana imperialisme atau pian-pian
0: bana-bana
1: jadi yang bana ni imak umpun konflik yang bana ni nini lingganya api-api macam doko DJ Fatin Marat sini kok ini nya api-api ini nya linjomo kota Kinabalu jadi bagi maku yang bana ni Jesselton tu pertama poinku jomo ko kilo depan
0: mana
1: sebelum tu linggai
0: orang asal
1: orang asal orang asal buat orang jomo kampung dodo api-api kilo keke
0: mana
1: jadi kami mau Jesselton tu untuk menggamit memori kok memori titi dalam pada masa yang sama titi pun ingin mempersekilo kan insyaallah dalam dalam perarakan dekan kok kami bin slot bin pengisian dan mungkin titi boleh bercerita tentang sejarah Jesselton asal ni daripada Ien orang asal daripada orang api-api lepas tu perubahan dan bila sudah titi merdeka maka ditukar kepada kota Kinabalu jadi tapi kita ambil orang tengah-tengah Jesselton jadi bagi maku bagi kami lah kata bagi maku bagi kami Mimon kami bersetuju untuk kami mengekalkan Jesselton berselawat
0: jadi itu sekait ko sejarah lah
1: yes,
0: ko sejarah okey menarik menarik menarik jadi terus nanti ko atau kali kita lagu
1: dokon makali lagu
0: kakak lagi tinau-tinau kakak lagi tinau ka okey
1: masih lagi tinau tapi ini juga radu aja tu.
0: Okey, jadi kalau dok kita lah lagu, lagu yang, lagu yang keminatan Ustaz.
1: Amun aku yang bananya lagu sentimental, kata sentimental, lagu jomo dau, dau li jomo seliu, insyaallah.
0: Seliu, seliu. Jadi tuan lagu yang. Okey, kalau dok kita lagu seliu lah kok. Seliu. Okey, jadi kalau dok kita lagu seliu, pastu sambung tibalik. Siaran sama Ala Bana.

0: Terima kasih Dina kan kakak lagi bersama kok kami. Tak siaran sama lah mana kakak lagi mengkali kami. Terima kasih kakak untuk Semimon pengkali betiru. Kok mudah-mudahan Semimon pengkali betiru ala palap. Kok kedai dayak atai. Kok Azmi. Aha, kok. Jadi kakak lagi kita diam temu bual kok, temu bual kok di nak kanti kok tetamu ti yo nonton Sapra Haji Rikun ke puan Tuan Kifayatullah bin Malik Aman. Jadi mungkin tuan-tuan kok dua tetamu tu tuan-tuan, jadi terus nanti lagi kok temu bual skemop tu you know sempangan yang situ program Borneo Berselawat you know Jazzle dan Berselawat. Jadi mungkin yang ke tema kok pan signifikan ni kok pan keunikan program yang akan benua tu
1: tema ni tema ni aku rasa apa Alap Kaifiatullah lah tema kita, tema tema ni ia suka tema ni
2: Kaifiatullah menjunjung
1: adab menjunjung adab
2: keharmonian
1: tema kami lah yang tema apa ni tema untuk
0: program tu
1: Jazzle dan Berselawat yang mana ni
0: menjunjung
1: dan
0: adab.
1: Signifikan ni signifikan kok keunikan ni bagi maku memang un keunikan dia program kan itu. Saya kena panaku kadang-kadang cerita pada bangase lingkup titi mau maksud ni budaya. Kami sebenarnya ingin memperkenalkan budaya itu. Budaya Islam ling jomo. Budaya Islam tak moto masyarakat jomo Sabah lah. Secara anulah secara apa ni secara tidak langsung lah di jemaah
0: khusus ni duduk Sabah lah kok kita tu kekon ni yang neh kawin segul kok jadi
1: dan di kau lagi maksud ni di samping kita memperkenalkan budaya Islam kok di sampingnya kita meraih budaya setiap bangsa yang niat bertentangan engkau syariat.
0: Bana-bana. Paling penting.
1: Ayat paling penting. Sebab titi yang ban Islam tu. Yo yang bana ni meraih kepelbagaian tiang bana.
0: Bana.
1: Islam tu meraih kepelbagaian. Tapi dalam titi meraih kepelbagaian titinya yang membukutkan linjomo ya simpon timbuli syariat te. Engko yang Tuhan no tu tinggo Tuhan ngelarang
0: bana.
1: Tutipan.
0: Bana.
1: Hanya titi nentang. Jadi maksudnya enak pendekatan yang bawa kami lah dalam bentuk budaya setra titi. Dalam bentuk budaya tu lagi titi muda posok te. Dan titi mau perkenalkan budaya Islam.
0: Bana.
1: Sebagai contoh lah. Sebagai contoh Islam engko music tu linggai Islam tu nyaun music jam Islam bi music
0: ya boleh berhibur berdaya
1: ya boleh berdaya mana lagi padahal boleh
0: ya
1: ini larang oleh Rasulullah tapi nya pernah kumara sunnah
0: bana ko
1: yang kemudian ni keunikan ni dia mengarahkan kami kang pada dia sepuau hari bulan ya kang dia mengarahkan setiap community ko yang nut lah setiap peserta yang nut eh titi menggalakkan gay mo maksud ni mo pakaian gay maksud ni mengenengakan atau makai pakaian gay
0: tradisi
1: macam jomo sama makai baju jomo sama macam jomo kedazan makai baju kedazan cuma titi meletakkan di kau get line lah ko amun ni jomo gogo badu-badu yang anu eh so
0: tipe
1: orang lah so tipe
0: bersesuaian lah
1: titi bagi cara maksudnya dia sesuai dengan dengan
0: acara program lah, kok wow unik on lagi ustaz
1: dan diantara ni pun yang bana ni kami lebih menunjukkan keharmonian te Islam tu yo macam sini barak gogo meraih dan titi pun ling jomo nerimo yen je bentuk budaya yen je bentuk bangso. Fahaman yen je bentuk bangso Islam nerimo ni sebab aku ingat ke pendek surah Al-Kafirun kan, ini lakum dinukum waliyadin. Jadi Titi kena fahamlah ayat yang terakhir, lakum dinukum waliyadin. Maksud ni bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Maksud ni kau amalin jono agama nah. Bebas untuk
0: dong
1: kau
0: ngasau.
1: Dong ngasau. Dan kami mau agama kami, dan kami menghormati agama no, dan kami dan kamu pun kena menghormati agama kami. Dan dalam pada masa yang sama, Titi mau narcah jomo, cara jomo sabak te, olahan jomo sabak.
0: Mana?
1: Titi jomo sabak tu biosono yang badan ni. Biosono. Nah, depan di antara yang highlight kami tu yang bunda, dia program tu yang badan ni.
0: Bana.
1: Ah, Titi nya terlalu closing kok jomo non muslim sebab daripada Titi pun macam aku pun yang badan ni ya. Ya pernah aku beli nafi macam Titi tu pun dembila ti coki bin idan ko. Ndak ko patin macam bin dembila idan tu ndak ko. Jadi bila Titi bin dembila idan, sudah tentu idan tu un Islam ko non Islam. Jadi non Islam Titi ngerai ini bila perayaan gay penogoti dan enak narcati dan enak cita rasa ti dan enak olahan keluman ti tajuk masabah dan Titi gadai penian Titi menghidupkan benda sebetiru isu-isu panas tu, isu-isu sensitif tu terlalu ikon tak aku betul dimainkan jelah aku sama
0: eno yang cuba Bobby untuk program tu yang tu toleransi
1: toleransi
0: ni sangat paling penting kok penting lebih-lebih kita itu tak sabar tu kok iko kita itu iko bongso berbilang bana. Kaum okay, bana, dengan bana. Kami itu ben siaran kadazan kina okay, Inggris bajau pantai barat bajau pantai timur pasir murut dusun jadi es banani iya neh kita ti lagi lah sahabat tu harmoni sebenarnya kok. Ah, okay, alhamdulillah. Wow, menarik. okay, mungkin seharus ni ingin gali wan pengkali tu ngerti yang kecabaran yang boy ni odop pro yang tu sekretariat tu kok sebetak muat persediaan untuk program tu. Ian ke cabaran mungkin ben cabaran lah cabaran dari segi mungkin nanti penerimaan jomo ke pian
1: yang benar ni se pelbagai lah cabaran. Un pahit, un manis, un linjomo membuatkan Titi senyum lebar ke sana ngate un pekosu satai.
0: Biasa nanti
1: cabaran memang lah memang ian jempeng keluman tu pasti un cabaran teh. Sama ada jomo baik pun tetap bin cabaran jomorat lagi lah. Jadi di antara cabaran-cabaran kami yang boleh mungkin boleh kongsi kau ke Fayatullah. Di antara cabaran-cabaran kami itu ialah untuk kami memahamkan jomo teh. Terutama daripada geng-geng kami sendiri pun. Di kau cabaran pernah.
0: Wan kefahaman
1: dan sudah tentu pen uno linjomo persepsi lah kau. Persepsi kami dan yalah dari sudut pandang agama pun Titi pun paham macam aku pun ya pun aku linjomo mara aku tu terlalu fakih dalam agama tetapi Titi faham lah dan aku ngendak pun sekilas pandang ku faham. Jadi di antara cabaran ni uno te nge-label ni program ni Islam jadi dikau lagi jangan uno pun ndak aku desas desun program ni seakan-akan kau membawa fahaman Islam yang apa tu liberal. Seakan titi alulai daripada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dan Titi masih lagi berpegang teguh akidah Al-Maturidiyah wal Asy'ariyah masih lagi cuma kita membawa satu kaedah. Dan kita membawa satu kaedah iaitu kita satu cara lah pendekatan Islam yang kita sebenarnya itulah tadi
0: melalui berbilang kaum
1: dengan kita mengatakan syiar Islam music tu syiar.
0: Mana?
1: Kok macam dapat contoh ni salah satu cabaran ni betiru tu pun yang bandar ni salah satu cabaran ni untuk kami memohon
2: kelulusan
1: di antara ni cabaran
0: kan
1: masih lagi ngagat lah
0: dia proses lagi lah
1: kakak lagi insyaallah dia proses lagi dan itu di antara cabaran dan kami insyaallah kami yakin dan percaya, kami itu yakin kok persoyo pun benda tu pun insyaallah sebab uno perespon positif. Dia kata pihak-pihak maksudnya pihak-pihak kerajaan atau pihak-pihak
0: berkaitan
1: yang, berkaitan yang bertanggungjawab. Dia pengajuran kami itu insyaallah.
0: Mudah-mudahan lah. Nah,
1: dan ikolah ambon ceritanya habis.
0: Cabaran eko.
1: Iko.
0: Sebab sebenarnya program tu alap tapi eno kita ni boleh ngelak lekat sensitivity jomo tu ko. Sebab kita itu tu eno te iko bongso ko. Jadi cabaran. Okey. Jadi sengkon tu pian ke persediaan program tu. Lakam berapa dangai ego no buat bi
2: 30%
0: 30 telumpuk telumpuk peratus okey insyaallah ke program tu akan bermuat 10 wow bagi bulan Julai 2026 ke
1: okey
0: jadi sengkon tu program tu telumpuk peratus lah
1: dia 30% yo pun progress lah
0: alhamdulillah mudah-mudahan ke
1: lagi berbaki dengan lagi baki dua minggu lebih kalau lebih kan?
0: Dua minggu lebih lah. Telu minggu.
1: Kurang 20 hari lah. Dua pun bangi. lebih lah lagi baki ni.
0: Jadi mudah-mudahan semimon jamo boleh ngogo boleh nutan program tu nyaun bayaran. Okey.
1: Nyaun.
0: Tapi itu sebenarnya di kau perarakan.
1: Ya,
0: perarakan lah. Alhamdulillah. Ya, okey, jadi harapan mungkin harapan kok perancangan harapan kok perancangan Taman Sabunda khusus ni dia buat program kegaman dia melatu yang keharapan. Yang keharapan.
1: Aku sini posok tak konti tu. Bakal sini aku lagu tu kali kafayatullah ini ada ni kafayatullah ini maksudnya.
0: Lagu yang.
1: Mangan ni.
0: Mangan yang mangan asal joki ti kurung-kurung.
1: Aku untuk ku istilah an maksud ling jamu ialah pepatah ling-ling jamu samat ya ling jamu tidau-dau mangan yak mangan ini asal titik kurung-kurung. Jadi bila istilah mangan yak mangan asal titik kurung-kurung tu yang benar dinakan ku Fatin ah di Fatin. Bagi maku mangan yak mangan di kau ibarat ling jamu buah manis anu teh manis sigo tu pemanis buah betutur je teh tapi yang paling penting kurung-kurung. Yang paling penting kurung-kurung. Bila tati kurung-kurung. Maksud kurung-kurung tu titik tu ramai-ramai teh. Besomo. Bila titik besomo, in yang akan un dia bersomo-somo. Maksud dia berkurung-kurung. Sudah pasti nak un silaturahim. Sudah pasti ni sudah pasti ni saling lita arafu ling-ling Islam lita arafu saling kenal mengenali di antara satu dengan yang lain ling jemaah saling sekilo lah lebih kurang bagilah dan juga saling bila titik sekilo sekilo-kilo begitu lagilah keharmonian maksudnya persaudaraan ling-ling jemaah ko ukhuwa akan terjalin teh me dan yang bana ni aku ngunduk le kata pepatah sama dau-dau mangan yak mangan ini asal kurung-kurung ini maksud ni ne mangan tu nyak penting
0: asal kurung-kurung
1: biar ni jadi lengan tu sebab
0: bayangnya nyon puas.
1: Dia nyon puas, tapi mustahil tu pernah.
0: Mustahil.
1: Mustahil pun memang tapi makan tu pernah. Cuma
0: kupi-kupi
1: kupi-kupi ujung dikit cuma ya so ni temangan ni asyik ramai. Simpin ni pergi kau makanan ni.
0: Yang sep nyon nan
1: wah. Ujung sep teh. Tapi lebih semua pemambis buah ko. Tapi yang penting ni didikan jemoti dau-dau tu. Jadi eno boku, bo kami diam tu. Maksudnya kita beramai-ramai. Apapun pin pen inje pen bo kami macam contoh lah dan program tu kami mau konsep berselawat konsep berselawat ah kami cuma mau konsep berselawat tapi nyalah kami pen macam contoh ke bawah kami jomo-jomo non muslim semua-semua non kami ko
0: bana-bana
1: ya gayanya berselawat titi nak maksa titi nak majal
0: sebab
1: titi meraih ko aku bagi contoh begitu je titi tak sabar tu macam-macam pare ya nu nai mana ni.
0: Aha.
1: Bana ko. Macam tak ada ke amatan.
0: Bana.
1: Titi mau ko. Muat pentiti. Ngogo pentiti. Gay gay mau acara gay titi kan dak apa titi no. Titi cuma merai.
0: Aha, merai.
1: Bagai pencontoh ni ta acara tahun baru Cina au jamu. Titi un yang jenis tanglong kan rumah. Muat pentiti numan gay mau mau cara gay budaya gay kepercayaan gay titi no tapi titi tidak nut
0: mentat
1: gay apa gay tempat kat kami pun
0: okay.
1: Maksudnya titi saling hormat menghormati budaya gay kepercayaan gay bo gay titi penut aku yang mana ni tanglung paling kuminat tau biar kita berias lagi
0: mana
1: pun aku mau kumpuli gay tapi ya lah intat gay bundanya betulku tapi aku gendak kerudipan lampu suwe. Jadi so, tapi dia arahkan tu napan bawa kami cuma dia kelompok Muslim dia berselawat lah berselawat lah dan dalam keadaan berselawat tu ialah kita pun menjaga adab sebab tema kami pun menjunjung adab menjaga keharmonian lebih kurang menjunjung dan keharmonian. Jadi titik tetap menjaga adab ti. Adab dan pergaulan itu ini batas mengikut syariat Islam lah maksudnya bagi. Jadi pian ke pian pun kami dan program tu kita meraih dan saling menghormati serta menghargai lah kok. Kok pun saling titi maksudnya mengharmonilah keadaan kemazmukan masyarakat kita ataupun jomo kita Sabah tu. Dan pun aku bangsa Sabah lah. Sabah.
0: Yang ke harapan.
1: Jadi harapanku insyaallah program tu akan berjaya dan harapanku tak bangga dinakan semimon yang makalai ta ruangan tu ko. Support lah kami, maksud ni nukung dan support kami untuk menjayakan program pada 18 hari bulan tu dan juga harapanku tak pihak-pihak berkenaan untuk mudah cara lah sebab program tu pada kami lah program yang julung tau julung-julung kali person ku lah yang buat dengan cara begitu titi unpen Maulidur Rasul pada 12 setiap 12 hari bulan tu ko 10 hari bulan ko tapi nantu memang kami mendengarkan keunikan sedikit not narcah
0: bertambah ti lagi meriah ti
1: lagi dengan kau, acuan-acuan cuma Sabah olahan mana? Sabahan begitu.
0: Jadi agak-agak jam dangai itu ustaz perarakan ke tu program tu akan bermula
1: lebih kurang dalam pukul mulah dalam pukul 7
0: songom lah
1: okay. 7 sampai no pukul 10 lah dan 10. Akan berarak bermula le kata ikan todak ya ding todak tak rono buat ding todak waterfront todak dan berakhir muta JT di BKK JT di BKK bawah
0: okey
1: berakhir ni dan selepas maghrib lah cuma ingin pun aku sentuh sedikit DJ Fatina untuk pencora-cora nakal tu diturunkan di sini. Jadi lini yang menanu lini masa-masa lepas normal tem-tem maghrib pel ini. Ini tu jomo-jomo titi pun dia. Jadi memang nanti lepas maghrib, maghrib titi 6 terlumpu. Sempatlah solat maghrib lagi minggu guys bayang. Ko. Bojo lengke lini isyak lini minggu. Nana pun te persoalan-persoalan begitu tu ko. Seakan aku cuma kongsi ko jangan diam-diam konti itu diam live tu. Yang mana ni titi tetaplah maksud ni kefarduan Islam maksud ni rukun Islam tetap jogoti kefarduan tetap pelioro ti yang akan membanan ti
0: tapi nyan paksaan
1: jadi untuk jomot titi sebab ini lingku ni salingga wun ke masjid tolong lagi masjid sebab mikir sembahyang net ya paham aku bila start ke masjid mikir sembahyang tapi ada lingku masjid tu lingku syiar syiar masjid tu Dia ada syariat. Yang syariat ni sembahyang. Jadi bila sembahyang enggak semestinya tak masjid minggu-minggu sembahyang boleh. Lingkup sintetis sembahyang bentang sejadah meter sedih dinding todak apa yang boleh. Berjemaah di time. Ini masalah ni. Ini muta negara barat dia boleh muat tengah-tengah bandar. Kok maksud ini dah menunjukkan bahawa Islam ni titi tempat solat ti linjomo ibarat li masjid ti munggu-minggu pun. Tapi tak rumah ibadah berupa masjid khususlah kok. Untuk menyatu padukan jemaah Islam, untuk menghimpunkan jemaah Islam, untuk mengkoordinatkan jemaah Islam tadi kau tempat yang dinamakan masjid ataupun surau ataupun yang tetapi bana-bana masjid untuk titi bersama minggu-minggu boleh. Yang penting suci.
0: Niati nawa itu.
1: Nawa itu ti suci dan tempat ti suci. Ngadap kiblat. Tok pesurang tak kiblat.
0: Nyon paksan no tek ko.
1: Satu insyaallah titi akan ngejogo benda-benda.
0: Ya sebenarnya ni Islam tu mudah kok, mudah sana. Jadi dong menuat rumit lah ke masing-masing lah ampun pendirian. Jadi terima kasih Yan-Yan Pan. Mudah-mudahan yang tu program tu lancar kok. Mudah-mudahan insyaallah. Mudah-mudahan lah sian-sian ingin ngogo tak sepuluh wangi muan Julai kok. Boleh lah nutan program Borneo Berselawat, Jesultan Berselawat. Insyaallah mudah-mudahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Tuan Kifayatullah. Terima kasih sudi jadi tetamu kami untuk tiru ko 26 pengibuan Jun 2026. Insyaallah ben rezeki ruang ko peluang astumo lagi kita. Jadi boleh, terima kasih dinakan pengale. Semimon yang hendak kami bersama langsung tak TikTok ko pantak Facebook ko jadi tiru lah amis amis sebananis. Bioso ni ben tekot-tekot dan ustaz. Pandai kau tukar-tukar dan
1: tukar-tukar dan boleh.
0: Okay, ni yang ini. Jadi berdua kita kau lagu lagu manuk manuk lambukun. Jadi saya ingin berunsai, boleh runsai. Lekat rudah haji. Abang tak siaran sama alapan.

Dong endok sanang pasal liut, pasti bi sentioso berjogo-jogo engkau ramalan cuaca kok paras buek. Penetio anak-anak lekat kawasan liut kok pengelak mandi atau peketa suang tebetak uran londos. Dong lupa nedion kit kecemasan lebih awal kok nutan arahan pihak berkuasa amun sino pindah. Ingat, lingkak berjogo-jogo betiru bulin lamat nyawati. Amun terjadi kecemasan, ngubung siam-siam-siam lingau. Somo-somo kiti ngejogo keselamatan nyawati. Pasan tu lekat Jabatan Bomba Kop Penyelamat Lat Sabah.

keselamatan sempadan gai ko cuma tak bawa wira keselamatan ti. Tapi kita sebagai rakyat pan boleh jadi moto kok pan telingo gai. Ngelaporan ian-ian aktiviti ko curiga tak pebuen Sabah tak Eskom tak talian kusung wak siam wau 6 telu dikau wau dikau. Antawa makai WhatsApp kusung dikau dikau 6 telu telu dikau dikau kusung pitu. Antawa Maritim Malaysia tak mes siam siam siam. Bersama Eskom, Kop Maritim Malaysia, kita mempertahankan kedaulatan negara.

0: Ujian Bahan Kimia. Assalamualaikum Kuasa Alam Malaysia Madani, abar-abar sepenuh ni. Nombor syarikat kontraktor nelabuan hukuman denda RM20,000 antara wajil 6 minggu tak mahkamah magistrat Kota Kinabalu kerana niat nutan awat tribunal tuntutan pengguna Malaysia TTPM untuk miayaan tuntutan RM50,000 tak pihak anu muat tuntutan. Hukuman penutus lek magistrat Merlin Kevin Baijo pihak syarikat ngakun salah. Syarikat Rai Miayan denda anu penetrua oleh mahkamah. Kesalahan yang ngeruah kesalahan berselajuran Baijo syarikat sebelum tu penetrua hukuman tadia seksyen dikau dikau pitu diom kurungan dikau Akta Perlingkupan Pengguna 2019 tak Disember tahun limpas kerana niat nutan awat tribunal semua. Mensampian pan syarikat kakal niat melan awat nebab tindakan penundosan tadia seksyen dikau dikau pitu diom kurungan 2 diambil. Penalti tambahan anu penetrua oleh mahkamah yang not timpu 200 telung membangi kesalahan berselajuran. Sementara ya pengarah KPDN Sabah Syaril Nizam Syahidin Mara, pihak ni ngendak buat tindakan ni enggo-enggo pihak niat nutan awat TTPM. Tindakan ni maketuan ngendo buat KPDN dia mengejuan hak pengguna matongan setiap awat tribunal nyormat ko pantan tenutan. Tak sedih, muan maran tarang amun niat nutan awat tribunal ngerwa dekau kesalahan anu boleh penetrua tindakan undang-undang anu karas. Jabatan Bomba Kok Penyelamat JBPM Sabah selajur nambah alap kesediaan pasukan bahan berbahaya hazmat untuk ngodop kejadian kebiak bahan kimia. Usai sebiak perkembangan pesat sektor perindustrian selan kok gas kok pendedekau tungan tak latu. Pakar hazmat kok CBRNE JBPM Sabah Muhammad Hanis Mukhtar Marak pasukan yang bertiung nanggotan lek telumpuk telu pegawai kok pu kok penelengkapan dan buat jentera khas bersama peralatan berteknologi langsung. Sebagai usaha salap ni, JBPM Sabah nut merun kerjasama engkau dendangai agensi terpusat Kementerian Kesihatan PDRM ko nadma luak latihan simulasi bro oyo. Pasukan nut melan perancangan terkawasan industri pengen perian langa untuk matungan tindakan salap ni sekironi berlaku kecemasan. Kira-kira 60 menghabut 76,000 veteran Angkatan Sojar ATM tak melatu menek bidang keusahawanan. Menanding pekerjaan pengen majikan Baijo ngabisan berkhidmatan tebuk selimo tahun limpas. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari Mara ioni kolek ngubahan anggapan masyarakat kok takbangan veteran sega sumak sesuai nutan pekerjaan tertentu undakan ke pengawal keselamatan. Mensan pianpan perintah luak perbadanan hal ehwal bekas Angkatan Sojar nut busap mengikuan peluang pekerjaan tak veteran terutama ini diom sektor pengen majikan anu merluan kemahiran tertentu ko anu diom pengkolean lebih alap tu pos itu terposok bidang berteknologi langa ko pen industri pertahanan melat anu pengen peluang oyo untuk kenanopan salap nilai gulungan veteran.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

kerjasama bersebiah antara universiti, agensi perintah dan komuniti penting dia menambah alat ekosistem teknologi tak sabar. Usahaya jaji pemetekor penting untuk matungan hasil penyelidikan universiti kulit penjaji produk anumuan kealapan tak masyarakat ke industri. Pengurusi Lembaga Pengarah Universiti LPU Universiti Malaysia Sabah UMS Datuk Seri Panglima Rahman Dahlan Marak penutan dedangai pihak terbosok syarikat selan perintah GLC ke pekekuri industri tenaga akan melingau proses pemindahan teknologi luar makmal tak pasaran. Tungan Dakan Kok Cipta alias UMS akan jaji pemesanang dia mesomo arta intelek universiti engkau kepakaran industri kok sukungan modal. Usaha epan sebiah engkau harapan ala Ogo Sabah Maju Jaya anu mudawan ekonomi beruo inovasi kok pengerunan peluang pekerjaan pengen pengkulian langa. Beliau busap nerasmi maidan pelancaran cipta alias UMS tak kota Kinabalu. Diam perkembangan semua, UMS ngerekod perkembangan alap diam agenda penambahan hasil penyelidikan.

Wa pemurunan sepuluh syarikat pengempuanan antawa startup. Luar iko pupitu syarikat tenubu tahun limpas sementara 6 lagi tahun tu. Nut Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur, pembentukan dengan buktian ngendok buat universiti dia mempesur ekosistem inovasi. Kok pun mengikuan penyelidikan tak peringkat industri kok masyarakat. Nut ni lagi, 5 luar syarikat terbaik kulit pendaftaran perniagaan anu sah luar Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Kok pun mengikuan peluang oyo hasil penyelidikan universiti untuk penasaran. Tak sedia Datuk Dr. Kasim harap penubuhan cipta alias UMS sebagai tungan inkubasi ke pengkomersialan menjangka melingau pemindahan teknologi, ilmu ke pengkomersialan arta intelek anu nyasilan luak syarikat terbitan antawa spin-off universiti. Usaha sebiar angka harapan UMS untuk merun lebih ramai usahawan teknologi anu sekelonan tak peringkat langa ke pan ala penengkuan universiti sebagai pemo inovasi tak sabar ke Malaysia. Sekolah Kebangsaan SK tembuak ranau mengangkat orang Sabah Bayi Jokule 6 anugerah diom 2 pertandingan inovasi yang terbangsa tahun tu. Kejayaan terkulit luar Educate Spray Yono Pansutan Salutan Kekanan boleh kenakan anu mesra alam untuk nabang metak jangka umur pemenopan kekanan bau. Tak pertandingan peringkat dunia tak Jakarta Indonesia awal Jun limpas, produk hasil idea murid sekolah menang 2 anugerah emas kok pen anugerah ruang pameran paling alap ko anugerah penghargaan MIICA. SK Timbuak Demburi ni nemban kemenangan tak pertandingan inovasi ko kreatif antarabangsa Borneo BIICC tak Universiti Malaysia Sabah UMS. Luak tungan sega mau mulai anugerah emas ko anugerah alam sekitar paling alap BIICC. Pembentukan paling alap yang membuktian kebolehan anak-anak luar bandar dia menembus pasaran oyo ko sekelonan tuk tak peringkat antarabangsa. Sementara Guru Besar SK Timbuak Abdul Rahim Bedu Nifat kejayaannya hasil kerjasama erat warga sekol yang makok komuniti pemetukuan yang membuktian kebasakan murid kok pentundukan guru dia merun inovasi antarabangsa. Beliau berharap kejayaannya jaji harapan tak lebih ramai murid mendok berani berinovasi kok merun kejayaan tahap peringkat langa. Upis Pendidikan Daerah Ranau anu meteko pengurgan Pan Barap yoni jaji pemeteko tak lebih iko skul ngebudayaan inovasi penyelidikan kok pendidikan engko teras STEM. Mempusanan barabalat kemuap tu petukuh ku balik tajuk-tajuk kabar. KPDN Sabah peroleh sabitan kes berterusan gagal patuhi awat TTPM. Kesiapsiagaan hazmat pukuku hadapi sebarang insiden bahan kimia. Begini barabalat kemuap tu senunteng lek Jenora Mahin lekat seksyen berita ehwal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Terima kasih Dinakan, kakak lagi kali siaran sama Alabana. Kakak lagi bersama aku Fatin. Aku DJ Fatin. Terima kasih kuih untuk semua Dinakan yang boy nutan kami bersiaran. Dekat jam telung apa dan bertiru. Tak segmen ke telung ni terus so Dinakan. Sini kita boy. Ketekuan tetamu ko, alhamdulillah. Jadi terima kasih untuk semua Dinakan yang boy kali kami ko tengah bual sini program yang sini sebab Borneo berselawat ko, alhamdulillah. Jadi posok nak kiti diam segmen ketelu segmen main-main lagu. Terima kasih yang boy semua ko kami setiap pelau. Jadi sini dia pelanan palap-palap mukerita Dinakan palap-palap tak alun-alun mudah-mudahan kita penyati Allah kata pukar-pukar yang alap ko pan penyati kata pukar-pukar yang alap yang pan ko ndok ti yang alap tiniman yang ni alap bagi Dinakan keluman ti mesti bagi Dinakan ko ni boleh asyik-asyik atai ni boleh manas-manas ada yang kena atai selalu Dinakan yang tak TikTok tu sama minggu berdendon tu Alisam sian lagi tu titik banai atau barat ni. Jadi betiru nyangun takut kodan sebab sini kita boy band tu mau bual. Jadi insyaAllah mau kita lau Sabtu pala mau kau ni terso Dinakan. Jadi yan-yan pan kita diam segmen main-main lagu tu dengan yang buat lagu no boy sedion ku kata pengkale-pengkale yang boy pernah ku lihat Dinakan di tu. Okey lagu ni yo no sintak manis di no barat ni betabana no ni kale lagu sintak manis lagu Unashim boy nosi pasang ku lagu Unashim mama wada aku lagi lagu lain Dinakan dengan penyanyi ini kau lagu jadi kapan lagu rojo dendo kasih tak turung jungkar joget baju Brunei Madina Wangko Norma Wen jadi semua-semua kita kale ada kata itu tak kemop tu tak siaran sama alapana.

Microsleep antawa teturis kajam. Yono ngeruok adaan, turi anutan sebetah dan saat ngabut telumpusaan. Kokpan, jomo anu niat teko bertindak balas adria ngabut niat nadaran dirini. Amun kam kerso keadaan begitu tu. Bok-bok ni semasa melan kereta, antawa ngentan jentera buat. Lingau namuat ian-ian jo untuk ngurungayan reso ngantuke. Itu kerana microsleep antawa seturis kajap buli ko onsom nyawabi kokpan nyawa jomo ayu.

aku akan berhenti tak kawasan Tungan Jomoluan Betis tak zebra line inan tuno jomo ramai yang nunya berhenti khususnya tak lapangan Lemiang maklumno semimon ingin lingau tapi palis-palis nate amun telanggar jomo anu limpas se nak kiro no pelancong ka atau nia aku kerso ndak kereta ta bundakku tarus jomolan kereta sampai anu jomo ngelimpas se pelangagat padahal memang tak tungan kawasan untuk segan ngelimpas. Peraturan eko binuat untuk kalapan semiun pengguna alun-alun. Jadi tuti, enggak susah pan.

Kan, terima kasih. Ya, kakak lagi bersama kok kami. Tak siaran sama lah mana. Terima kasih Bain Utan. Aku bersiaran dekat jam telung apa dan bertiru. Dan terasa dinakan kita tak turung-turung waktu. Kok 5.40 minit ke mama. Terima kasih yang Bain Utan. Aku dekat segmen bawa-bawa khabaran kat Pandayagan. Sini kita boy kawan tetamu. Kok temu bual. Terima kasih dinakan. Jadi yang nyanyian pun semoga semua dinakan bertiru. Dah kena kata. Kok sen-sennya pelanan. Semoga selamat tekan rumah. Kok nungguin doa beranak sekolah tu kok lau jemaat tiru ni terso alhamdulillah kok sensi yang pelanam pala-pala mau kereta mudah-mudahan sama tekom rumah tak kok pentak tungan anu tunuju DJ buatin do ucapan untuk anak buah Fatin kok suami selamat pengantin bau barani oh selamat pengantin bau untuk Fatin kok Hafiz Matlin yo salam dulu kat Hafiz Matlin kok halo DJ selamat kemuap selamat kemuap terima kasih dinakan yang hendak kami bisa rantak TikTok sebab FMB good. Terima kasih Keiko. Terima kasih yang kali kami tak RTM klik. Jadi insyaAllah mau kamu akan bersama ke aku lagi. Tak lo sebtu. Jadi terima kasih untuk semua dinakan. Terus ngejogo diri. Ensan minggu jatungan dinakan. Maku maaf aku amunun. Salah silap tuturanku yang ni ngam kali. Maku maaf aku amunun. Kekurangan lekat tak kami mitu. Maku maaf. Jadi semoga pendeta umur. Daya kata selalu. Kapan binuan ada rezeki berkat. Kapan sihat-sihat selalu. Setemu lagi kita dinakan. Mepusan siaran sama tirum. Badanku kamu kau dua buah lagu lekat. Roslin sanang-sanang jo kau penjanji angan-angan Sabrin. Jadi insyaAllah setemu lagi kita tak seran sama alat mana. Assalamualaikum.

0: kasih kerana Mon lantar kenderaan kecemasan. Tindakan mungkin I berjaya nelamat nyawa jomo lain.
1: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Alabana.

0: Magsukol sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama. Dakit masa lagi habalahat siyaran Bajaw Hiling Sama. Dinagan hinawiti makale habalahat siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junurin Nasirin Mariam habal-habal lahat Sabah VFM siaran Hiling Sama. Perkala mustahak habal lahat kuhab iti. Kompani telua sawit kasaan he tuntutan ke PDN Sabah sabab umbal mea awad ti TPM. He magsakap hazmat pinahogpot nabu ay kajarian min bahana kimia. Habal mintadana. Dakayu company kontraktor telua hukuman payin 20,000 ringgit atau jail on 6 minggu mah mahkamah magistrate Kota Kinabalu sebab embal mea syarat min awad tribunal tuntutan pengguna Malaysia TTPM ako amayad tuntutan 50,000 ringgit 7 dan bila

0: Inaaning talua sabit kasaan, Mario Section dakayo-dakayo pito orakayo akta perlindungan pengguna. Rangibu siam hatu siam po makasiam mabulan sang po makarua tahun palabay. Buting rupain kompani hek masih gagal maya awad inaani abutan jari sabab sigam talua tindakan pendakwahan Mario Section rakayo-rakayo pito dua. Penalti pakondop min mahkamah yang ninga min togol timpu 200 tulungan lau kasaan inaani. Sementara pengarah PDN Sabah Syahril Nizam Syahidin matuato sigam amikilan toongan soal kagagalan ingga-ingga pihak anulut maawad TTPM. Yang mangakal inan maka pandaan kainagunan KPDN Mariam nganjaga hak pengguna. Matongan sakawa awad tribunal ni hulmat Rusab ni sulat. Sadi minihai supaya pinatalak haka bahawa kagagalan amai amaya awad tribunal yang ada kayu kasaan yang menjari taluak tindakan undang-undang ia totos. Jawatan bomba maka penyelamat JBPM Sabah nui mahogpot hek magsaka pasukan bahan berbahaya hazmat akok maka sahu ai-ai kajarian min bahan kimia. Hal ina ni paawai maka sungan bahata perindustrian insalan maka gas rusab logistik malahat iti. Pakar hazmat ma CBRNE JBPM Sabah Muhammad Hanis Mokhtar amatuaan pasukan inan butinani taga tulumpuk maka tulu pagawai maka anggota sadimin palbut maka kada kayu jantra khas magbiak maka pakakas pamihaan taga teknologi. Selaku hali abagsik JBPM Sabah Ruisab magtabang maka indraginis agensi pasod na Kementerian Kesihatan PDRM maka NADMA min latihan simulasi ahea. Pasukan inaani Ruisab melanjal paggaraan makawasan industri taga masalah ahea ako makakila-kila he magakkal yalah bi mantap bang iya ita jari pinagrairaian. Jajahan anumpuk ngibu pitumpuk pahatus min dumpuk makonom ngibu veteran angkatan tentera ATM ma negara iti amia hinang keusahawanan. Magbidak maka paghinangan taga majikan bay paintamat perikmatan sangai liman tahun palabay. Timbalan Menteri Pertahanan Edli Zahari ngahaka inani minta dana aminda tanggapan masyarakat gom rumah baan veteran bahawa sigam hal patalua. Amia ai-ai hinang abut na pengawal keselamatan. Sabalik na sigam taga indaginis kapandayan yang manjari ninga manapaat. Butingga rupain, pamerintah min perbadanan hal ehwal bekas angkatan tentera rusab magusaha amalua paluang paghinangan 7 veteran. Paligay nama bahata taga majikan ia amarul luka pandayan khusus maka anadihan pendapatan labi ahab. Nani pasudna bahata taga teknologi rusab industri pertahanan negara ia taga potensi hea maka taga manfaat mabaanan veteran.
1: Dengarkan hinawi tema kali habal lahat siaran bajau hinding sama.
0: Pagtabangan strategik antara universiti, industri, agensi perintah maka komuniti landu mustahak toongan matotog ekosistem pamaluhaan teknologi masaba yang ini menjadi akal utama untuk menghalian hasil penyelidikan universiti kulit hasil ia hap masual produk ia amun manfaat tujuh masyarakat maka industri. Pengurusi Lembaga Pengarah Universiti LPU Universiti Malaysia Sabah UMS Datuk Seri Panglima Rahman Dahlan Ngahaka hepa awai indaginis pihak pasodna kompani magtawang maka perintah GLC maka pemain industri tenaga akan rai-raian amalakasan proses pagladudan teknologi min makmal tujuh pasaran. Platform bot na cipta at UMS akan makapasanang magpatuk halta intellect university maka kepakaran industri maka sokongan ongkos paggastu. Akalinaan ni Ruisab magtuk taungan maka kainagonan hala 7 Sabah maju jaya ya totog 7 ekonomi asas inovasi maka ngan cipta peluang paghinangan pendapatan ahea. Beliau ngahaka butih hinabu ang rasmian Majlis Pelancaran Cipta at UMS Makota Kinabalu.

Mariam Habbal Dalua UMS Anulut. Anulat kasongan hab Mariam agenda amalakuhan hasil panalidikan laus min sangpo makatulo kompani panagna. Min hekahei pitu kompani ni maujud tahun palavay manakala onnom lagi untuk tahun iti. Yuk naib Chancellor UMS Profesor Dato Dr. Kasim Mansur, pencapaian inan makabuktian pagkainagon university Mariam usa mapapag ekosistem inovasi sa dimi na masongan kahapan panalidikan ni paringkat industri maka masyarakat. Talak baliyaw lagi lima min kompani inaani bay na kole daptal perniagaan sa lulus min Suruhan Jaya Syarikat Malaysia SSM mintadana amandaan kamanjarian ahea hasil panalidikan universiti untuk pinalakuhan. Mariam Masahei Datu Dr. Kasim mengahaka penubuhan ia ni onan cipta at UMS ni hinang selaku hub inkubasi maka pemaluhaan bersepadu ni jangka maka pelakasan pemindahan teknologi ilmu maka pemalakuhan halta intelek yang hinang hek kompani ia Mariam panagnaan Mariam kompani terbitan atau spin-off university. Usainan magtugtongan maka kainagonan UMS untuk maka paluas labi aheka sa uragal teknologi tapangaloyo ngabot peringkat global paminta dana matotog university selaku peneraju inovasi masabah maka Malaysia. Iskul Kebangsaan SK Timbua Ranau amua on ahap Sabah mabila kole onnom anugrah Mariam dua pertandingan inovasi antarabangsa tahun iti. Kejayaan dilamihan laus min projek Edicot Spray iaitu ayai panambal untuk kinakan akok tatagu atau gol. Mariam pertandingan peringkat dunia ma Jakarta Indonesia awal bulan onnom palabai produk hasil hinangan anak iskul inan kole ngan raug dua anugrah emas sedimin anugrah ruang pameran terbaik maka anugerah penghargaan MIICA. SK Timbua bay pain hai kole angonnopan koleksi kemenangan min pertandingan inovasi maka kreativiti antarabangsa Borneo BIICC ma University Malaysia Sabah UMS. Pencapaian asanglit inan maka buktian kelagian anak-anak luasan bandar pasod na Mariam pasaran global maka akan tapangaluyo ni peringkat antarabangsa. Sementara Guru Besar SK Timbua Abdul Rahim Beduh anipat bahawa kejayaan inaani yang hasil pagtabangan ahogpot maka warga iskul ngo amma maka komuniti. Pencapaian inan maka buktian pagkainagon anak iskul maka guru Mariam amatuntul untuk labi yakin ngan cipta ayai bahau taraf antarabangsa. Beliau magkainagon kajayaan inan manjari pamintangan tujuh labi ahika anak iskul untuk bahaningan cipta ayai bahao maka amua kajayaan ngabut ni peringkat global. Upis pendidikan daerah Ranau ia ahia magsarang sukul Ruisab magkainagon pencapaian inan manjari hinang panalik tujuh labi ahika anak iskul amaviasahan ngan cipta ayai bahao panalidikan maka pendidikan asas tujuh STEM. Pemupus sabal pina sampai pabalik habal mustahak si. Kompani taluak sawit kasaan hei tuntutan KPDN Sabah sebab embal mea awad TPM. Hei magsakap hazmat pina hogpot nabu ai kajarian min bahan kimia. Betihan habal lahat KPTI baini sediahan min seksyen berita ewal semasa. Terjemahan na baini hilang hei Julia Haji Amilasan. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tasulat baha umma dunia Arab bohok mapanagdaan minta daiti meriam sejarah Piala Dunia pitu negara Arab layakni Piala Dunia FIFA 2020 makonom yaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, maka Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Sebab VFM siaran hilang sama sarakan wa ilalisa sagonom 24 minit aku hapitu di sehan lagi kami si Junjun aku hapitu siaran hilang sama 24 hari bulan onom 2026 sarakan jadi abot biasa peragnaan itu patuwa ko sa panikunipan sa anak danakan bantug min Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk lawiti ihan ya bay pinaluas amaran cuaca di saglima ko hap 20 makonom hari bulan 6 2020 makonom iaitu kejadian ulan landos maka beliau kansang dijangka kan terjadi madakarangai kawasan ma pantai barat ranau maka kota Belud Rusab akan tajari masandakan telupid beluran maka kudat Rusab akan tajari ma kawasan kota Marudu Pitas dijangka akan tajari ngabut lisag siam sangum itu saranakan jari Rusab untuk habal cuaca itu jari tanda takan di ma laman web rasmi www.med.gov.my jari haranakan untuk penuntulan keam kami mon selaku pemakali setia sebuah VFM butinaan di Rusab tiap kita live ma dakarangai platform rasmi RTM sebuah VFM iaitu ma Facebook sebuah VFM sangai minah bal-bal lagi si tiap kita live ma TikTok Sabah VFM jari untuk kaam kami mohon menjari Rusab apa-apa ma TikTok Sabah VFM itu follow humbi lagi aku kita napain maka pagsayo abang ania bainan rai ania habal-habal atau haka-haka ya bilahi sapalivi makami untuk segmen-segmen ta jadi untuk kaam kami mohon dengarkan ongka bin artis AJ Simayang Galura Matoata Sabah VFM siaran healing sama balnasab.

5 menit ni parulus kawa allau pangilangila mbal nia bohe magkayung mas kelibut lumabi anu ingga mencari sabab pagsangan hama edis. Pahinangun bina, sabab ia marai mencari maka pasalamat inyawa keluarga bi. Saai edis,

0: da akam hampul-hampul mabahana runuk. Ebot-ebot, isbat na paingkam, maramalan cuaca maka aras bohe. Pinailag ba nang makandak min kawasaan runok, makanilagan, magpandi, makapalintas, parambila, min soang, hinabu, ulan landos. Ruisab ni sadyahan labi awal kit kacemasan, makanibaya parinta min magkawasa, bangiay ni soho maglalin. Entomunbi, pahali, pajaga-jaga maalawiti, maray min jari makapasalamat inyaw.
1: Sabab kaam kami maito.
2: Amalasig kaam.
1: Magbuha-buha.
2: Magsapali-suli.
1: Makakaam, Ruisab.
2: Manjari amin yung kaungka kabilahan, Bi.
1: Kami mon
2: masabab, Yepem. Siaran hiling sama. Ambal nasa.

Sa PAVFM siaran hiling sama sarakan wak nalisag ondom telupuk maka siam minit mga datang jam tamay to makonti to sarakan arupain ha magsukul ni kaam kami mon nga vay sa PAVFM siaran hiling sama ko hapi to ni sehan masi he si Junjun untuk kaam kami mon yang bahok pasod nga vay sa PAVFM bahao ito manjari ka mga vay kami mutinaan ni Roy sa ma platform TikTok ma Facebook at kita live mutinaan ni sarakan jari habang data mariom habal-habal ruisab ma FYP abu hanyag ha pasal to festival sampangan hari ga kalipalepa serenakan tentu na mariom keramaian inan hakan haika adarakan tanapain ha magpepi itu mantag kasusodan jadi hanya pasan-pasan na pahin untuk kita misalnya isali kita magpaintom kami mo na serenakan pinahap na pain kaulpilta magpaida ha magpaida kita untuk ayto ko na pain pinahap adat da kita sampai maka jahalaan niya bot kasihan na mo magakalaog mantag keramaian sarnakan inaani suway rusab pahinang tatoongan aha makaruy sabdakan ha paling tentu na mustahak to nga ni ina pakayan ta amusti ito amaya ito da makalandu-landuan ambalah pa ninda he mata sarakan da makalandu seksi abang untuk lala ni asal penuntulan untuk kita selaku anak-anak muslim penuntulan untuk kita magpakayan ha untuk pakaian ahab ninda sananakan jadi untuk danakan masi mariuman lisag onom 40 maka 1 minit si wainabay lisag onom 30 maka 3 minit si marambila pantai barat pasod si waktu solat fardu maghrib jadi masi mariuman na pamintad da bantug ko waktu solat fardu isyak marambila pantai barat makota kinabalu lisag 7 30 maka 7 manak lisag 7 40 maka siam manakala marambila pantai timur lisag 7 tulumpo maka 7 minit mariom dekit masalah isernakan asompok jadi untuk kaam kami mon ongka min artis Diana Poleko saruun roon sa BFM siaran healing sama embal nasa

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2020 makon nam ilo nasab pabalik. Turkiye ia bayi kole umbul katulu pabalik ni pangongkaan Piala Dunia bayi 20 maka 4 tahun. Sedimin hee, Norway maka Austria risab kapaksaan nangagat ngabut 20 maka 8 tahun. Manakala negara Haiti anu ingga yang bohok panagnaan maka bea matahun sangpuk maka siam 70 maka 4 mag bea maka Republik Demokratik Kongo risab kapaksaan ngagat 50 maka 2 tahun. Ia paling makatagi negara ia mareoman bono ahia hinabuiti Irak risab pabalik mea baipain lawai 40 tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Sabah VFM siaran headline sama serakan wali di segundam 50 maka seminit agantaan siang minit lah magsiaran makuhap itu. Jadi abot biasa serakan bandal nako meriam bantuk-bantuk si untuk info sukan inan menjadi tanda ta platform resmi TM Click TV OK rusab airupain platform resmi RTM untuk itu ang anda kita Piala Dunia FIFA 2020 makonom yakan ya baina 4 tahun minta dan ipahinang ang pagtipon pasukan kebangsaan tama suhul dunia untuk kole galal juara sanakan jadi abot biasa kena bahan kumakam jo ang ka magsunod sa penambol siaran tama kuap itu ang ka min artis den bisa tong pakitong kitong insyaallah akan kita makapag apel public pada segmen sabi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

A odok kalau menunggu tra awat TTPM timbalos ragito tetandu pirotojo roke PDN magalung ralonggom rumah kapakuan mengaruh rapogonong awat tribunal rumaton am gagayan suai membalak raka lokasulutan rakita kru awat tribunal egini rondo kasalan ondok mabuli mati urat timbalos ru undang-undang. Kopisan bomba amangindangan JBPM Sabah Rais Mamio tratampasan rupasukan bahan berbahaya hasmat kosan manguma rata nakasaukan mempelabit rabahan kimia. Bal ragetio na timpok rasingkot monsoi rus sektor por industrian umau amge samniak logistik rapagunti. Pakar hazmat am CBRNI JBPM Sabah Muhammad Hanis Mokhtar Nambala suang talunga peram talunga luntingganai am anggota ralom tim ragitio onda inukapan rarondo jentra has am kakamot teknologi masawat. Kosan mamiot poyo JBPM Sabah niak naguyur nasalinut agensi negasimpung kementerian kaligagan PDRM am natma maya rapantulan simulasi. Tim raginyanyak nambal rapra rancangan sur ralilut industri kosan mangaru ratimbalos matanda amataki amun masauk bal mamulali. Ololo onom ngopor suku tulung ngopor piatu sintora dongo param onom ngaribu veteran soldier ATM rapa magunanti nampili mangindapu intora mangandoy maka gaji na lupus nangai rakenanganan nilo intor piwa limo ngambilor rana kasail. Kumarua Menteri Pangampinan Adli Zahari Mindaku gitu malingon nangulau rapa maguangan rumah magun amniak veteran galama ondo mangkara ra ilo matimpo kayuk mengandoi kosena kandoi mengandoi rekandoi kosena sanglun upas kapam pengawal keselamatan ilo setopoto mekondo renan salinut kapandayan amkatasikan ondo mabuli pakuanon. Ati panakulan parinta maira perbadanan hal ehwal bekas angkatan tentra niak mirot mempelangka raka luakan mengandoi raveteran rano mulupi ralom sektor maka tauki ondok mempegogot rakatasikan matang am gaji ralabi monsoi. Kita nakasimpung bidang teknologi mesawat am industri pengampinan pemakunan ondok mobili onongon tojo ru veteran ratik.

0: Tanda-tanda orang Gitio pinasalula intora Sabah VFM kasalulan Raguru Murut.
1: Uyu strategik ro inobesiti industri agensi parinta am community matang ralo mangikang pera ekosistem pengkomersial dan teknologi ras Sabah. Uyu ragiti masau krabal matang ralo mangarur ampos pangiman sandu inobesiti mabuli baligon da produk ondo mangani ragonser mamagun am industri. Tinggalai lembaga pengarah inobesiti LPU, Inobesiti Malaysia Sabah UMS Datuk Sri Panglima Rahman Dalan Mindagu Kalabitan Dona Salinut Bala nakasimpung kumpani mangkai traparinta GLC am pemain industri tenaga mapainta kirakan doi mapabanding ra teknologi intramakmal mongoi ra pasaran platform kosana cipta at UMS mempakaluai rabal memparatu perarapu intelek inobesiti am kapakaran industri am niak sungka modal. Balak ragitana timpok raguangon rohala 7 Sabah Maju Jaya onda menimpok ra ekonomi mimpun ra inovasi amanguka berkaluagan kandoi pengenditan mayo. Yang mindago ragitio pat napatalimpun ra sesai napatalimpunan da cipta at UMS ra Kota Kinabalu. Ralombal ramangkait UMS namatik rabal monsoi ralompong komersialan ampos nangimansan maya rananeringan ram nanirangan ramo param talu kumpani mapatalimpun kapam startup. Intara suang raginio tuluk kumpani tinirong bilor ranakasail liliwa anompia tinirong rabilor rakitio. Semoga Tuan Kumaroa Chancellor UMS Profesor Datu Dr. Kasim Mansur dan sulutan ragitia tetandu pira Tuan University ralo mangikang pira ekosistem inovasi suai mapalangka rasonor ru pangimansan ratayar industri amamagun. Kono limo intara kumpani ragitilo nakapunai rasurat pembatikan pangindapuan sah Maya Rasuruhanjaya Syarikat Malaysia SSM malingon nampakito ragonsero ampos pangimansan university mabuli saukon ra komersial. Ralombal ra naganda

Datu Dr. Kasim Mindagu, nanirangan da cipta ait UMS kosa nahab inkubasi ampong komersialan mayo ondo kulimanin mapaintaki era papabandingan da teknologi. Katutunan ampong komersialan rapu intelek ondo balon mayara kumpani mapatalimpun am kumpani terbitan kapam spin-off university. Pirot ragitio na timpok ragu guangon ro UMS mangilak labi masuah mangindapu teknologi. Onda mabli tumuku ratayar global mangikang puara university kosan na inan maparantis ra inovasi ra Sabah am Malaysia. Sikulan kebangsaan SK Timbuak Ranau na painsawat ra inggalan ru Sabah pat namanang ra onom tangguang kapam anugerah lom ruo pagigilan inovasi sampah magunan bilor ragitio. Nah, sulutan regili mayara projek Edicot Spray iginyo anti slopot ru akanon ondok mabli akanon amam palio raliliut kapam mesra alam kosan mangindangan mempakawar rabuoy mambuli ra akanon makata patra pagi gelian ter sampah magudan gura Jakarta Indonesia talimpun rusila rakitio produk rakitio ndok bina rulalaing sikul rusikuluan rakinio namanang raduo anugerah amas suara anugerah ruang pameran terbaik am anugerah penghargaan MIICA SK Timbuaknya nampak ruang namanangan nilo patra pagi gelian inovasi am kreativiti antarabangsa Borneo BIICC Gura University Malaysia Sabah UMS ilo nagibit minuli anugerah amas am anugerah alam sekitar terbaik BIICC. Nah, sulutan Monser Rakitio tetanduk kehandaran rural laing lisar bandar sumubol arah pasaran global am gumula sor ratayar sampah magunan. Lili waragili guru besar SK Timbua Abdul Rahim Badu nama guang rana sulutan Rakitio ampos uyu maikang ru sikulan matua rural laing am community. Nah, sulutan Rakitio tetanduk pirot ruralaing sikul amangi ngila ralo manirong ra inovasi tayar sampah magunan. Yang melansan rana sulutan Rakitio masauk ra unsu ralabi masuang lalaing sikul kosan bani mambal ama kasulut ra tayar global. Upis panggilan libung ranau ondo na manggo na pasuku ra paring kuanangan melansan rana sulutan Rakitio mangindangan da sikulan rabokon tumilu mempakaulayan ra inovasi pengimansaan am panggilan mimpun ra STEM. Pupus KTP Sagulik Tanau-Tanau Matang KPDN Sabah Rais Nakalap Rasabitan Kes kalau ginumagaya ra awat TTPM tampasan hazmat piniot mengumara kasaukan mempelabit rabahan kimia. Ginene pupus ru tanau tinandari Jenora Mahin intersection tanau ehwas masa kansenderendom am tabi Malaysia Madani.

Ya rimbang tari rakimin e kando ralanmu semaguli raki nalipun da pangkiran kata kau rimba ya rendom itu bukat kau jadi kan sender rendom namin ngangai akan san menginding rasa pa BFM apa teragi noti menginding kau raka soluan ragur murut suruku rajam kasiam rondom rareti ya mereti oro kalimo kado ngoporam onom ribelan silako onom dong ribu dong oporam ono mabaraki si pemajus ralom kasaluan rondo meteo kapam DJ maparangan ramyun rondo meteo ralom kasaluan ragur murti jadi mokondo kukulaina tangan ondo pasaluan merondo meteo malupu sadan isyak mokorong kau raina tangan tazkira sunondo ina tangan pakitakan dari mbai kuborok-borok pembelan kapam info pasal ra FIFA dong ribu dong oporam ono ya jadi rayus mabaramun rondo meteo buat kau atiak mana kerengkan min paling kewenangan ikon dopio rakau nampili rasa ba BFM marunondo mokondo ondo mangkira lan patrangi noti nampili rasa ba BFM paling kewenangannya nampili rasa ba BFM kesenua parangan rapangkira lanan min rondom rakitio ya rimbaira sumulutir ondo rimbain tori doni intung kulondo pagiruanku.

Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Apat pemahunan kain sakno hilir Piala Dunia Yohino, Uzbekistan, Jordan, am duo pemahunan laborok Ketbet, am Kyuriko. Taruro pemahunan laborok itu sino memar 500.000 ngalunyak suang rakyatnya. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

E pabalak ramyon pap kat kau logoru gata ora-ora susuap kadong aparam tu lari pelan amnya kra oro kasa minggu matong kadong aparam siam ari pelan ya pinengkuanu inan industri gata Sabah susur gata sambil siam ngaringgit tulung aparam 5 ngosin sekilo kapingan da kalau inum grade kasa 4 ngaringgit 6 ngoparam tulung ngosin sekilo kapingan da kalau inum grade karua bagu talung ngaringgit siam ngoparam tulung ngosin talung ngaringgit saya ngoparam talung ngosin sekilo. Kantalan grade kesa 4 ngaringgit 4 ngoparam 4 ngosin sekilo. Kantalan grade karua bagu talung ngaringgit tulung ngopar ngosin sikarap bagu saringgit 4 ngosin eh. Jadi seseramin do masagak mantalan agata rasu suap no amnya koro kesa minggu matong gini lo gur gata ya onda pinengkuan no inan industri kata Sabah. Jadi masagak kunyak mapabla ramyun bal rugaun onda pinengkuan ru Met Malaysia Pat Renuti Mokondo Manimpalak Ganit Rasa Mawas Samnyaka Magangin ya Ratitikop Nu Pemagunan Takati Kosan Gura Pahang Sarawak Gitira Pagun Takau Sabah Yenusur Raranau Kota Blut Sendakan Telupit Boluran Kudat Kota Marudu Amnyaka Pitas Sukurajam Kasiam Rondom Ragitio ya. Jadi bagi lain Bapakatka Mulupiondo mangkiralan patenati sore rain tokinto kondo sinabi tareti ini bagi lain pat mangkiralan tumojo mangkiralan gamana makasuku ka ora sukuan minra rondom rakitio ya rimba rasu munuk tibap kat ka rondo rimba troi helda robot moyong kejujuran sunondo rimba intor ri apiang sausun anatunggal pilat nahir.

0: Lumingat rakiniwit rudir, remang kara rekukula bal rakitio. Masalok lumingat la pambalan bal rukaun ampolos rutimo gumantu. Enggalarin lalaing minggar rariliut masakob, enggalarin osoy akpana mogolog rasungoy patra rasa mawas. Mambuli rakit kecemasan am gumagaya rasusu manding rubala makakuasa. Karanta kau, masalok lumingat magalung rapay nawo. Amun bal mamulali rayus pampiaura siam. Maguguyut akau matutusan kinibit painawu malungan. Bilin intro kopisan bomba amangindangan pagun Sabah.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Pasukan bola sepak Brazil rondo-rondo nu pamakunan untuk nahili rap Piala Dunia FIFA pada tahun 1930. Itu pahilian Piala Dunia ke-23 nan sulu. Brazil indimo na saukra juara rap Piala Dunia ke tahun 1958, 1962, 1970, 1994, am 2002. Brazil pemahunan asuang bonsoi na saukra juara.
2: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Kita orang-orang Takaura live FB Maira Facebook Judita Magret Kansenderdom Konora orang-orang Sabab FM Monsoy ayon yak nang nangator stiker perkonangannya Sabin Kangut yang perkonangannya jadi belin tori Sabin Kangut rokono Kansenderdom Roro Kalimo rangangai orang-orang Sabab FM kasaluan ragu rumurut pasin nangan Takau Monsoy ti perkonangan DJ kono perkonangnya dirun Sabin email anduk pana perkonangan simimpung ra TikTok live FB ra Rondo Meteo akunnya kera rangan-rangan tagau ra TikTok live perkonangan sin mimpung makiman sunur ya ra Ramon ra Rondo merete perkonangan to jaramiun ra sungka ando tinakan min Ramon jadi jam ka balu ramaguno simpung ka ora ina tangan paket takan na rimbai ondo pasalun mai tu malimpun na jam ka balu ramaguno rimbai tari Irwan RR Sanggilan Kapupusan.

Belintok kapaganan global ti Maritim Malaysia. Tim pangampinan sektor katimugan Amsor Rapinaguluan. Rayus mirot ama pendua rekan doi mengampin kosan mangaru rakatimugan do pamakunan Rayus Monsoy amalungan. Interbal kalatan ngarakan sendu ekonomi rupa makunan am bayang ru mamakunan.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Tazkira pasukuan ri Imam Abdul Karim Ampakot Al-Hafiz, Intara Kaupisan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, Jain Senabawan.

Ini tangan tazkira bina rurangan mengandai i Henry Aniklon malap min kerongo saguli minggu ramatong ti di luar napas suku rena tangan dek ini i Imam Abdul Karim Ampakot. Rena ti jam ka tuluk di mengoperam onom ngaminit jam ka baru ormaku no. Ini tangan pak kita akan dari mbai jadi ini ngak takau kaling rimbai raitio baru ku takau mapas salulak rai ini tangan pak kita akan dari mbai rendok rimbai itu di John Taninsin aku maguyum diun.

Dari kansen ramyun ngangai pabket kau parikwanangan ra rayu sinmipung ramon mangkirongo ra sabab FM kasaluan ara kurumurut rundom radio ora kalimoti kadongo paramono mari bulan silakonom dong ribu dongo paramonom patraina tima pasal akarena tangan pakitakan ara rimbai dari kau mau beli semimpung ralom ina tangan itu pabket kau mayara TikTok live sabab FM kapam ra live FB mayar nometio kapam ra tenkia nombor WhatsApp mai random ra gitu ya pukat kau jadi perkenangannya ra pukat-pukat kau ndo sin mimpung ra random ra gitu maya ra TikTok live mokondonya kondora live FB mai amnyak mokondonya kra nombor WhatsApp mai random ra gitu ya pukat kau jadi mapasolak kau ra duo rimbai ondo cerita kru pukat-pukat kau maya ra TikTok live sabab FMT Johairi Unggongan ondo anam pilih rarimbai dari Stephen Jimin tangi nain sirukan kono jadi rimbai itu masakan apa sukon ra matuono gora kampung keramatai suk i sarina amnyaki unggongan kono bilin natir kono gamarnu mohon saya kau ayuk motoko maku ramuyun amun makondo ra rezeki kono muli aku ra sila sila ko peram doa ini bulan 12 tirkon dari Johairi Unggongan eh. Marupu senyo mangkir kata kau rarimbai ondo pinilik ri nilo ongon ondo nampilik rarimbai tori channel likuran jadi ini kata kau karo romer itu Stephen Jimin amnya ke channel likuran.

Jadi mempasar lak takau ra dua piring bayu ndak kita kru rangan-rangan takau ra TikTok live ti IMM su kudu nampili ra rimbai intori marais pelanuk siwayuk ya IMM su rimbai ndak kini tak mu intori marais ti inalikan kura rimbai rimares nyayuk intornya ra rimbai ndak kini tak mu kondok ra dalam sistem ya. Jadi malasan masukan kau mangkir ngau malupu senyar rimbai ndak kini tak kru rangan takau i pelortakin anjel dan nampili rimbai intori aci kimbing magu makra rangan-rangan rio kalau piranya rangan-rangan takau kosan di taufat siau mara Johan Berta Binsu itara FB Live meti panikwanangan sin mimpung ra kasaluan ara guru murid random ara gitu ya. Jadi ini takau pukat kau rimbai intori marais pelanuk malupusanya rimbai intori aci kimbing.

Jam kabalu mau param tulu ngaminit patra kinuti natangan pakitakan dari mbai raka saluan ara guru murut intara Sapa BFM perkenangan ramio nunda rayus mengatur pakitakan mayar TikTok live Sapa BFM kapam ra live FB mayar rondom ra kitio jadi ma parayus ra natangan itu mempilih takau ra dua pirimbai unda pasaluan takau intori awal alias Roy unda masa gau pasuku ra rimbai ra pabuat pukat nor Ramantelang naluyan amundusan kono malupusannya rimbai ondo pinilire Shirley Richard ondo nampilir rimbai intori Kedet Jack Lanjan pinupusan ra pangkausan

Ya, intara WhatsApp mai makondo pap kata kau no nampili rarimba intori kal sumbos i sinuai jen tora kau ran rokono rimba retio kasagarna agalama ya. Jadi kan sender rendom di jer kono matan tano gamak monsek tano tir kono memang tano takau monsek ya kai paring kunangan sinuai marupusanya mangkiron takau rarimba undo pinili re Adrian Siking undo nampili rarimba intori sinikin silip bayar ru tu layar ya. Jadi Rio Kalaprenyo itu orang-orang takau sora Facebook ti intari Florita Losobon Laurentius kan sender rendom kono monsoi panikunangan ya. Ipol Irik Bagur kono kan sender nom oro kalimo rang-rangan sabab BV monsoi panikunangan ya. Panikunangannya keras tike nyakimoji ondo tinakan min ya. Jadi mangkil ngotekau ra dua rimbai rimbai tari kalsumbos melupus rimbari kalsumbos mangkil ngotekau ra keborok-borok pasal ra FIFA jadwal pagugulan FIFA 2000 dong peramonom jadwal pagugulan FIFA ra susom no kadong peram tu lari bulan malupusannya bagu takah mangkir orang rimbai intor resinikin silip ya jadi orang aku takah waling kalsumbos.

Jadi pasal aku pabukat kau jadual pagugulan Piala FIFA 2000 donga param onom ra susab no ka donga param tulu ari pelan sila konom 2000 donga param onom ya. Tayar grup I Norway gumula ra France Senegal gumula ra Irak karurono tu rajam ka talu sor ra susuati. Tayar grup H bagu Cabo Verde gumula ra Saudi Arabia lilewa Uruguay gumula ra Spanyol ra jam ka balu ra susuati ra grup H bagu New Zealand gumula ra Belgium Mesir gumula ra IR Iran tumalimpun karuron tumalimpun na jam ka poramsa ra susuati ngangai no malap min ka kito kailai ra RTM klik ya tan balon min mapa download kau ra RTM klik kalau pak gitu kalau kibarin ya pukat kau jadi kau mau beli magilong rapa gugulan itu maya ra RTM klik ra RTM penyiar resmi Piala FIFA 2000 dong para monom jadi resort tak kau mangkir orang rimba yang tori sini kinsilip bayak nutuk lahir.

Jam ke balu talu ngeparam balu ngaminit ina tangan pakitakan darim bayi intora sabah BFM ke saluran arah gurumurut rayus pasaluran mairan doa mete pukat kau ria ma pasaluran arah dua biarim bayi ondo kita kru pakut pukat takati Irene William ondo nampili arah rimbai intori Abby L. Krista Idin on kisala malupu senyo Ilino ondo nampili arah rimbai intori Asni Angin guang mati kaunsa krokono jadi rio kalau perenyo rimba into bili nitori Peter Gabriel kasendar nom oro kalimo kasaluan araguru murut monsoi rokono ilo hinciong bagu nampili mambilin rokono kasendar nom rang ngai perikunangan ramil ngai babkat kau jadi rakinati mangkir wata kau ra Rimbai intor ri Ivy L. Krista Idin amnyaki Asni Angian intara TikTok live imarajun kongret akan sandar dom sama BFM monsoi karena perkenangan ya.

Lagi tepuk kata kau, Josi Potilu, masa kau pasuku ra bilin, ra rangan-rangan no, do mangkirong ra radio pat ragino tiru kono, rangan-rangan sora sahabat BFM, FB, TikTok live, bilin nanti kan saya ra rendom, melansan onsay-onsay kau ngayar kono. Jadi pepuk kata kau, kasalon ra guru murut pana, morni yang mampu pusan, kona yuk rai na tangan pakita kan narimba rendom retio, kukulak bau ngaminit mampu pusan, jadi Toraki, Silvia Majus, DJ Kasaluan Rakur Murut, Rondom Retio Mama Saga Pasuku Parikwanangan Ramin, Ngangai Sin Mimpung, Ralom Ina Tangan, Amnya Kasaluan Rakur Murut Rondom Retio, Nangki Rong Ramon Nampili Ramon, jadi Kasaluan Rakur Muruti, Malapin Korong Saguli Rajam Katulu, Rondom Rasuswab malupu saya tiap mangkirong kau raka saluran rak dusun ya. Terakhir Silvia Majus kan sender dom perkenangan. Jadi dua rimbai rondom meteo memupus ra kasaluran ragur murut tamnya kini tangan pakai takan rimbai rondom meteo rimbai tori del dalan sibuyu amnyaki jurini tarai. Jadi ningok takau kan sender dom tunggu jokano.

Kopi serangan ada tuang om tabi Malaysia Madani. Itinat kabari na kayo nun pelambusan kui Flores Philip. Kapagulo na pa tuludot kabar-kabar. KPDN Sabah nakano pinapakita gotusan sabitan case o nakatanod award TTPM. Pinagiratot kapasadyaan hazmat mentok managuang nununapot kantakan kapampay kakamat kimia. Kabar penpano. Nukum.gut Magistrate Kota Kinabalu it is a company kuntirik miampai danda lebih 2,500 ringgit teka on a minggu jil tuaw nakano terminano dit award tribunal tuntutan pengguna Malaysia TTPM untuk membayar kepakianuan 5,500 ringgit kumah dit minanuntut. Kota sendilo nano dit Magistrate Marilyn Kevin Saradat Bogian Company dit kamayon minangakon nakasala. Company dilo minambayar danda dit kamayon. Kasalanan pa dilo nga isa kasalanan milombus-lombus sarag company dit kamayon pagluditi nantok nagilat lang isribas section ha iso turu iso akta perlindungan pengguna hapadam siam na hapadam siam ditulan ke hapadam duo tau nakatalib tuaw nakanon tuminano dit award tribunal dila pengkura pa it company kakal au pawapadaw dit award dila gisem na kapagawit kapaganuan lang pamadawan isribas section iso turu duo. Penalti pemeruhang di pidangontok.gut dapo nga tumanud timpu 230 kasalahan dilo milombus-lombus. Damat dilo ipatunod KPDN Sabah Syaril Nizam Sahidin pidapagirot. Bagian daw mengintong kapiad hal au ketanudan di tenggodonggot bagian kumad award TTPM. Lang dilo papakita katapatan KPDN isalam meningalig hal tulun mamagulangawi it papatantun tikit-tikit award tribunal pantangon om tanudan. Saya kemenhak pasan dit atalang dot nung automano dot award tribunal nga isa kasalan dit milod antokon lang undang-undang. Kobisan bomba ang manampasti JBPM Sabah tumilobos papagirot kapasadyaan tinumungan kakamot kaligagan hazmat muntok managuang nununapot kantakan kapampay kakamot kimia. Lang dilo kapitanod miyampay nakaburuan tasikap kaganaan pamarunan tumaw umge.

Pista Kandungan Karajait Pialitan University Pemerudan Agensi Keperintahan Tidimungan Magigian Kiguna Id Salam Papagirat Ekosistem Kepengindapuan Teknologi Id Sabah. Pista Kandungan Dilo Osiri Pongusob Tagaya Montok Papatanto Dasil Penaryokan University Ano Papagito Kumad Hasil Dit Kapanaha Kagunan Kumad Magigian Ngawi Pemerudan. Penarikan ketinanan Petunut University LPU University Malaysia Sabah UMS Datuk Seri Panglima Rahman Dahlan Minaburus Kampayan Magisusoy Bogian Kampayan Company Kehumpit Keperintahan GLC Amit Pa Padangai Pemerunan Ginoris Papasikap Lid Karaja Popondali Teknologi Mantat Makmal Kumaid Kadagangan. Platform Bagala Cipta at UMS Ustili Punaka Papasanang di Karaja Istalam Papiagal Harata Intelik University Miangpai Kabalan Pemerunan Penakadung Modal Lang Dilo Nga Kapitan Negi di Tontelon Sabah Maju Jaya It Meneguang Kepia Kumad Ekonomi Mimpaud Inovasi Pamansayan Kesihatan Pekerjaan di Kiharut Konunuan Takawas Yolo na po ngaminan hak pabarusun pinapahimagan cipta at UMS id Kut Kinabalu. Itaraitan dit miagal UMS nakapusurat nakaburuan tasunong id ababayan kapangindapuan hasil penaryukan maya pinanuridangan hapadam talo company penimpunan take start-up. Maya ginamudilo turu company di tinuridong dito nakatalib damot onang pakawago turidongan dito niti. Tumandi timbangan Chancellor UMS Professor Datu Dr. Kasim Mansur nakadimpatan dilo papakita katapatan University Id Salam papagaris ekosistem inovasi. Suai ke papatongkap buaya penaryukan kumat nayatan pemerunan tinimuan magigian. Kakagudaw, 5 mantad company dilo nakanu ke pasuratan perniagaan di Otopot Maya Suruhanjaya Malaysia SSM. Insan-insan papakita keburuan tagaya hasil penaryukan university untuk pengindapuan. Damat dilo minabarasi Datuk Dr. Kasim pinanuridangan cipta at UMS sebagai hub inkubasi kepengindapuan tersempuru pikir-kira papasikap kepondolian teknologi Thailand kepengindapuan harata intelik di pinalabas maya company penimpunan company terbitan take a spin-off university.

Ninggi Samandilo, Kapitanu miang pai dihantaran UMS, Papalabas lebih agumu mengindapun teknologi di kahimbagui menangki segulu it nayatan sempamagunan. Ang papagirat in Kakotan University sebagai papanawad inovasi id Sabah, Malaysia. Sikul Kabansaan SK Timbuaranao pinapabantog ngaran Sabah sara nakaramit onam titungkap id suang dua pialaan inovasi sempamagunan di taon diti. Nakalimpatan dilo nano maya project Edicot Spray it kapasabutan pamalapis takanan dit bilad akan montok papanarod timpog kapopian takanan ahata. Id pialaan nayatan pamagunan id Jakarta, Indonesia koimpunan tulan kaunam dilo hasil pinamusrahan sa semikul-sikul dilo nakalantay dua titungkap amas sa katitungkap liwang pagkikitanan bobas sa senong om titungkap pamagatangan MIICA. SK Timbua minamaruhang kalantayan id pialaan inovasi om kamimilan sa pamagunan Borneo BIICC id University Malaysia Sabah UMS. Maya platform dilo minagautiolam muli titungkap amas titungkap koyanan pasarili babas asanang BIICC. Nakadimpotan takawas dilo papakitag kahimbaguyan tanganak labas kakadayan id salam mamalapus kadagangan global menangkisagulo id nayatan sampamagunan. Damatila it malahingan panunuduk SK Timbua Abdul Rahim Bidu mengami kinaburuan dila hasil mantak na pisakadungan tegirat purusikul malahing tinimuan magigian. Nakalimpatan dila papakitag katapatan dat susamikul menunuduk isalam papalabos inovasi korompok sampamagunan. Lumansan isya kinaburuan dila asilip pamitanan kumas susamikul suway mayroon asyo mga limpat kaburuan id nayatan sampamagunan. Tupis balajaran watas ranaw dit pinapulambos pamagatangan nga lumansan lagi nakalimpatan dila asilip pangusub kumad lebih agumu sikul mising was it inovasi penerukan pembelajaran mimpod STEM. Idbang pusan segutau kawagutitulo dot kabar. KPDN Sabah nakano pinapakita gotusan sabitan case o nakatanod award TTPM. Pinagiratot kapasadiaan hazmat montok managuang nununa po kantakan kapampay kakamot kimia. Gakanat kabar nulo di Jeno Ramahin mantas section berita ehwal semasa pinadalin di Rina Salutan montok kosalimbahan berus dusun. Salam Malaysia Madani.

Kapis serangan ada tuan tuan berangka, kapis serangan makin orang kawal gurit kesalimbahan beras dusun. Tuan tuan terau kelima, kau dua dah pada enam bertulan ke enam, 2000 dua dah pada enam. Alamis terau di banyak ya. Kau dua dah pada enam bertulan ke enam, 2000 dua dah pada enam. Amalasan dat itu kau ngak ngusus senang dah alih dah setenian terima. Osi ko pemesrahan miampai dat pagenakan tengah tamalut teka isena pobo. Amaduna po teguangan di tim politik asus senang kepada guangan. Miampai aku kaguli kayo di Jeff Flores Philip mayati keselimbahan berus tusen. Makin aku kogisan berjam ke pedam dua datang atau ngiti kaya. Popir aku di kayo da sinding pemalih seginawa. Rumah sam osuk di Jeff kadi MM suk. Ia hiti koti kinabalu nga masak negeri rumah sam di tino. Alasan dah ada tumaduk da tino kaya. Taduk nedak kapiah da serap polian ke. Sapo-sapo ikan lagi rasam. Pasti ko MM suk tu popelah dat kang ayang ay tawan itim politik. Pasti ko dikai di masa dat pengetang live TikTok ba kadalihuai dat tap-tap kya lagi share ditit keselimbahan berus tusun amnung awak apa nak follow ditit Sabah BFM nga ba tumanun gya dahai take anu follow harna gi papailo papar nga masa guru masam DJ kadau oh pentong kap kan tuti rasam biti dot itimpu tiga nga pengkura po nung asapo kapya nga bam pintong-intong ina matukya labi-labi pa itila itkayan ngaw dit abin liyo dan kapya karasihan dot tiga git gumaya kapo gumaya kapya weg sumapo kapya rasam gumaya weg kisam dot kaliyo dot ba makinong tako dot sinding pamalis dot ginawa kapagulo nga kinangapadikayo tiyo.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Tinimungan mimbul Brazil iso-iso pogun dit nakano sumuang it edisi Piala Dunia FIFA mantat di tahun hopodam siam telun hopod. Itinapungako tenudan ko duno podam telu misusuhut. Brazil bobos ogumo nakamanang Piala Dunia seginumo in limo untuk hopodam siam limo na podam walu untuk hopodam siam onam na podam duo untuk hopodam siam turun hopod untuk hopodam siam siam na podam apat om kelimpupuson montok di tahun 2000 duno podam duo.
0: Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Kalau di Kuala Lumpur, bintang dah Piala Dunia dah minggu suap dia tiga ya. Jam ketelu dah minggu suap Norway misap dah Perancis. Untuk dah itu apa kita id sukan plus RTM klik id TV OK RTM klik jam ketelu dah minggu suap lagi dah suap di Senegal Piala dah Irak. Jam kewalu dah ke Saban, maya dah sukan plus RTM klik Gabo Verdi negi Saudi Arabia misap negi jam kewalu ke Saban jam kepada misa dah ke Saban apa ngah New Zealand misap dah Belgium tidak pernah milad antangan maya dah sukan plus RTM klik jam kewalu dah ke Saban suap. Maya ada TV OK, RTM klik Uruguay, misap dat Spain le jam ke walu, jam ke pada misap ke Saban apa, nga Egypt mialak dat Iran maya ada TV OK RTM klik kadari kayu luhai dat minta nga makin dong, oh, peti keselimbahan baru susunam badap dati nuk kia mausik nak aku di jam kota lebih sesuai bintang dat mimbul Piala Dunia FIFA 2022 pada menang. Abi Ipol, kami serangan tuan-tuan di Jeff Law lansani kelidasan terima kia rumah samti di Jem yang pay ribut kadau. Oh, i saya pakai go Nancy Lian kami serangan DJ step kadau ngak di Jeff Law banyak ya. Abi MM suk demam bola na pangai TDJ kadau. Ya tepat mantang na pangai dot mimbul kya dot itim putih lebih-lebih pait madu dah kabi ya. Saya dikau sakadongan mimbul pagunno.

Nogadilo di i isala Jipon DJ kadao, Jipon kadao. Abi Roslyn Maidi Sabah BFM, be good. Senang sedapan DJ kadao. Ya senang sedapan lagi. Abi MM Sok Brazil kadao. Bah anu di kayo dat sakadungan pagunno. Mimbul Piala Dunia FIFA 2022 pada menang. Bagi dong tokoh kawan gudah sinding, pemilih saginawa.

0: Itimpu adalah angka lasu, linasu ikerita milok kain sawat in lima pilipat itimpu 4 minit. Kantakan diti kaligagan tomod, lalabi nog kumatangana katu kapangintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kinsuang dat kerita, mulong pa dat pipira no saat. Basanay kasasari magintong trikohon idalikud, kagulus sumaliwan teko pangob dat nangabon. Perputat tumilambus, kumaan pagirekwasa tinantu, nung kakitad haratanak nawung id karita.
1: Pansikarika dit masa pa makinango, amit katatan at makinango, dat bayan ng tijam kasiyam, talun hapa ng walo, minit da tatuang. I Artist Fred, kapisanangan tatuang, mantada kahiti, Johor Baharu DJ, kapan si kau? Ami Jetrin, hai, osalang tatuang DJ Vlog, hai lagi kumadia Jetrin, osalang tatuang, ami Saiti, selamat malam dari Dumai Roro, Sumatera, Indonesia, kadau. Awad tiaw karati dit berasa ko nga po si ko to karako kasari, makinang ko kasari. Jambi Kobor Jambik kadaw. Pusing ko, abi Mels, kapisalangan tatuang DJ ka, kapisalangan. Abi Jetrin, nuno topic, bay na DJ ka. Bay na pa nga, ay sa topic nga, mungkot ako to, but nuno di ada sa kadungan. Minbol Piala Dunia FIFA 2022 hapon naman ang pagunang kasa kadungan ng Jetrin. Abi Jesse, hello DJ kadaw. Hello Jesse, Ponsikaw. Tabinaiko kanjurat Carnival Belia Sabah kapihan dito tarao kemulakan pagunti ke hari belia negara untuk tahun 2026 iti dapat Carnival Belia Sabah na kanjur dat kehopod kehopod amisad tulang keturutit rikat dat tilaid kompleks Sukantawaw pahimaganan di Datuk Seri Panglima Haji Nor it bayan menteri Sabah.

Abi Apple Eric kebisanangan tertuang kemalika di Jeplo alam salin kelidasan terima kia miampai de barakat testima tabid pia basa negi kumanta malut tebenai ngawi itma kilong keselimbahan beres dusun sabab FM sedang kapia posiko di Jeplo ka posiko negi. Ami Fedelis kebisanangan dokan tuang kadao kebisanangan negi kemadia Fedelis. DJ Natakag, kami senang tentuang DJ. Kumada yung senang tambali sa Babi FM ko kasalimbahan baris dusun. Senang ko pia. Pansi ko, alansan senang-senang takong terima tabi pia basan kati. Abi Elizabeth Beth, pansi ko Elizabeth, tumakilangaw. Abi Victor Gabin, kami senang tentuang DJ. Kami senang alansan Insalan tambalut sabab BFM merispos mati hitid watasuk kadau Musang Kings salam DJ Flo kopi serangan tutuang kadau ingka lagi dia Musang King kopi serangan lagi kumadia ba mau malis kau gula gidawa itu sending semua sehat.

0: Nulis kepada anak orang seniman tadi Basri Wahidi Ritanda Langadhan.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
0: Pagundit pirait-rait Itali insan pakawagu na kalabas mantan Piala Dunia taon diti. Bantugan pamugunan ingapat diti. Aun ako suang intalu misusuhot serad aun nakatanod itong 2022. Damat tila New Zealand kuasa wabud Oceania na sila tinimuan kapagulo na kasuang misandikot mantad Oceania serad FIFA minamaruhang slot mentok pagyamungan pagundila.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Tulong takaw, asan nang ba?
1: Ombret Penalty Jam Gaho pada tatuang na Ponsi ko tu masa Pat bakinang ati kasalimbahan Baru susun Kada aku puteng kia Dama kinang oki Karuhang anak di kayo Ambalat anak di kayo Gisam do jam Gaho pada mdua Datang atu iti Mahara Isa iti Ponsi ko MM suk tu Kakal makinang o Mi sipin Sipin bungin Kapi serangan tatuang DJ Nuno ababayan da tatuang bayan Kam Aisai ababayan iti Papirong kuna putama da sending Tu tatuang iti Inga at artis ya Abi Esbon Bon James ala ingga bertag gatang dagata kari J kadau. Pelamusan kutino gatang gata Abi Albert Rambating kapi serangan tetuan di Jeplo kapi serangan iki kemadia Esbon Kawago mana tau nak naik ke gatang kopingan grade E kia kadau. Di pegeluti pirada kopingan grade E Albert Esbon. Baham kita nga dikati kapailan dat gata-gata untuk tarau suab tarau kaya senti ke dua nahu padam turu ke dua nahu padam siam datulan ke onam dua naribu dua nahu padam onam pinalabus dat LIGS untuk dat pulut dat gata siam ringgit hau padam beli batu sin dat 1 kilogram siam ringgit hau padam beli batu sin dat 1 kilogram gata kepingan dit audah upgrade kaysa apa teringgit dua nahu padam siam tusin grade kaisa apa teringgit dua nahu padam siam tusin grade kedua na penga telur ringgit enam nahu padam misa tusin grade kedua na penga telur ringgit enam nahu padam misa tusin nada penga mentok lo gata kepingan kia kantalan grade kaisa apa teringgit walusen kantalan grade kaisa apa teringgit walusen kantalan grade kedua na po kantalan grade kedua telur ringgit apa dah apa tusin sikarap na panga seringgit apa tusin dat 1 kilogram sikarap na panga seringgit apa tusin dat 1 kilogram sampai kura di Isbon haraka nakin kawas-kawasan teka nakin siribadat gata-gata abi isyati Morius Marudim hingga artis yang haram lo bang saya kira vlog atau ya aku mungkin sending dah itu diam tiada popingunian ko abi Flora kunus senang tatuan di je vlog senang tatuan lagi kemudian Flora abi Jetrin kau gunakan seriba nadi kadau oh nak murah beradi gatang let gatak kira abi Joby kau senang ada tatuan kemudian di je vlog kain kadang dia Joby

Menuguang kakataon tadon ta kanon som pamugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan papagira kuasa sektor kawaigan pagun at sesari papengkawas wansoy dat manamong katingiligan kawaigan olud om kainsadud mantad wansoy karatan talip pialatan montap katilambusan ekonomi pagun om kasanangan magigion nga atamangan.

Dahat pa nito pa na ko jam ko. Hapod ang mga 4 minuto. Tatuang po si Kulikulit. Mga balut pala hagisam. Dahat itim po dito karaluway. Tap-tap kayo. Like, share. Nung ako pa na ko follow. Nga follow-follow kaya. Tapi na ikaw, kulidon.project. Lalabi na talunalon tagaya banbon ya. Ako na pakapainkawas. Dahat malanja. Nga papahampitagi. Dahat linaid. Kasarangan. Kumadat ekonomi sosial dit agayo guna kumadat magigian it memuruan merinyu projek Sabah datu Seri Panglima Dr. Salih Tun Said bila promos de terima mengentong let kapal penahid projek talun-alun tagayo dila mentok papatanto dat it accountability dat en saran kekuasaan kikagunaan saya ke mangalay dot anudapot kleiden dit au apatut dot antakan kadaw tumila bisaya dot bisa kanong karaja miyampay dot kopisan karaja tagaya JKR menguntirik agensi perintah gahampit untuk menalasai dot anudapot hal dit kapangasaw dot keburuan dot project it kayanan miyampay dot tersisikap. Pidapailan na giyaw dot pipirat package karaja tagaya isire ba pasa 1A pidapakita dot kinaburuan dito sanang uwakan na padila nga package karaja katalo kaapat kahapad kaduan na hapad STM it bayanati it nakano na ruhay na teka masa na dot mumangkano dot sigil penyiapan sebahagian CPC 23.

0: Sedemang tadi, Fabian William, Sinding Rumabai.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Rekod Wagud Arab bentuk mainsan lagi untuk susian Piala Dunia. Turuk Pagun Arab katanun Piala Dunia FIFA 2026 it Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Tunisia.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Faham ko apa dua dah pernah dua minit tuang. Terbilang ko ketuludan fasa kedua perikatan de jemaah haji Pegun Sabah timpud haji pada apa dah turut hijrah kontak pada kita 2002 dah pada ada masih stesen berlepas ko tidak balu dah pengak suap perikat de jam ke dua telu dah pada min suap. Temulu de jam kedua telu nah pada min suap kari kata titi jam kelima hapat minit de min suap dot kedua dah pada turu letulan ke enam 2002 dah pada dua jemaah haji id mantat labus ke tikira balu bakal tawau sempurna apa nga membayar po teka mian pa id Ming Garden Hotel dot namat pagulo dot papati lemus dot pamanahan kuma id tawau sempurna. Awi Robert Berto, kami senang ada tuan DJ, kami senang lagi kemudian Robert masih kau tu mian bayar dah, mian di live TikTok, siapa kau agak

0: Kuya uyo tawan dit alasu adalan dit opurimanan toko baino ditino po ngawaya ketimpunan dit roitan do El Nino bobos talasu dit antakan kisom pintangan tulan keonom diti dit kepegawit kuya uyo tawan dit alasu kopio kilisohu om kepegawit nogi keingkurian waik bawang. Kuya-waya dilo kepegawit nogi waya kumat kelidasan toko kampai no obing huyan au kepemusoro kopio om obing togod. Nunuh dit apatut man toko nopo nga mengingkuri keparagatan id labus walai nung mumangi min paragat nga sumaliwan katalib jam keapat min sesedop gumon menginum waig magkikit memogunod waig mengilag matutud pengukab om kasasai memerisa waig om tumau toitom korita dokoyo.
1: Masa aku papa pirang ori kaya sini pamalihis dat ginawa gisam da jam kahap dalam dua datang atau niti. Abi Marlus astanan tatuan DJ Maida pon yang sini wantari varios ansik it mentok ko pesan kerau. Abi Halima Dasim hiti aku ranau DJ kerau. Ryan ko pesan astanan tatuan DJ blog astanan tatuan lagi kemadia Ryan abi Cons Leona usanong tatuang DJ Flo kain kanin kidi apon siko tumakidangaw Danius Pinihing usanong tatuang DJ ponia da sinding pasar malam keningaw kadaw abi Halima Kawago kampung kuda pahiti manggis kuata seranaw kota Marudu asapo tamad rasam tino kadaw oh apon siko Halima tu pabailo i Ryan ko pesan semandak rambut perang Harrison M ka apa kalau enggak kan telah sining gila pasti kau terima kira kau abi wakid asal tu tuan di Jeplo makian sining kepastian tu kau manta di Azbin kalau di ti siapa kau go abi Berta Binsu kapisanangan tu tuang dia DJ ka kapisanangan lagi kemadia Berta Ponsiko tu miang pai doho maya tika selimbahan bersusun lansan dat Lisa Merihian dak rongau abi Stephen J DJ Flo kadau iya DJ Flo di tuang bai nak miang pai dikoyo matit keselimbahan bersusun abi Angela Tobias ponsiko tu makidangau Rostina Dami senang tatuan DJ ka senang tatuan lagi abi Anita Thomas senang tatuan DJ Flo tabid biabasan kumad kembalutan Sabah BFM kada diti ponsiko na kumadi kayo it masalah makidangau abi Andulin kabisanangan tatuan DJ ka kabisanangan lagi kumadia Andulin ponsiko lagi tu miampai dah. Pati lo musin ko kago kabarahan na sining iti tumbayan ko paponin sining iti iti sining manta di Marius Ansok reitanda manta ko pesan Marius Ansik.

Dalam sekolah siniman tadi saya tengok di Azmin Azhar Raitan Kepasian Tokau. Menurut penalti jam ke 5:04 tuan-tuan pergi kira harus senjam pada yang payah kulit kayu dah tinu gisam na jam ke 2. Awi Molly Alina Majingle kapi serangan DJ ala sutama Holland dot Baina telu na 6 darjah Celsius kod teragang tengah anak nga daduhan may sikul Baina kadaw. Oh ang susunang dah kya tapi na Molly sunung latina sadu ala sut nga antak intak ani pasikon na dia tu papaila dahai sunung latina kasadu. Abi Matius Kasun, kami senang anda tertuang di JM Tambalut Ngawi. Alasan senang nangayang terawai nak apa sih kau, Matius? I Harry Petrus, kami senang lagi. Kuma dia Harry. Apa sih kau tu mian bayi dah, mayati keselimbahan berus dusun. Awi Polimus, kapi senangan tuan-tuan DJ am tambalut ku miagal di Kotau gedali liwau selagat lo ketakau kumaraja terau suab kadau diti nampasan diti ponsi kau. Habis apa kau gun tangan kau gun Ponsiko MM Suk tu kakal miang pada ho abi CCJ. Hai DJ sedang tatung maten sanan makikinong kadaw diti. Hai lagi kumadia awi Prince hello sama lanjong kadaw. Ponsiko tebenai Molly abi abang Sam. Hai kadaw diti. Hai lagi kumadia. Tebenai ko kanjurut kantakan it pialaan pesta pantun Pegun Sabah 2026 dot ke 2026 turu gisem dot ke 2026 walu datulan ke turu iti terikat untuk tarau kedua am ketelu iti jam ke siam dot ke saban gisem di jam ke apat sesedepan dot tilaid auditorium kompleks JKKN Sabah ke 2026 turu gisem ke 2026 walu datulan ke turu iti terikat jam ke siam dan ke saban hilaid auditorium kompleks JKKN Sabah pialaan pesta pantun Pegun Sabah 2026.

Lagu Francis Bourdieu, Habitus John Maurit, Marius Marudim, Acoy Taman Pasir Putih Petatan, Narumbai Pita, M.M. Suk, George Winning, Joseph Gelembo, Patrick Antang, Petrus Quintin, Abi Gasi, Joachim Kubot, Florita Kidajil, Patricia Nicholas, Inggam Satur, Abang Salan Tambal, Sabah VFM, Bagi Kenong Radio, Alansan Anglidas, Ya, lagi di Jeff Law pun saya kata ya. Tuh nak kalau mesti pasan ku mata dah Joseph Petilo kata. Siu nung harat pengangatan ku dot live dot TikTok nga kara ko kuai atau dah stop ku lah. Pengkuru pengapa sih kau tu miampai dah? Mungkin dah udah mayat ikas limbahan bersusun. Ambah, mungkin dah tak kau sini gitu.

0: kobasanan ampendudukan agama. Seroho no gunon media sosial montok popotongkop kesenangan am akon ke karaton lebih no hal dit sensitif kehompit dit tinaru agama om raja. Pason diti mantadahai id RTM.
1: Abi isala knowing kakan telo senang tatuang dia DJ kan senang tatuang lagi kuma dia knowing isa pa kawago posiko na so it harudati ano invite nga kada kakuay ila na pa telos ko ta madila akan ikaw mga ngato ko nga telos ko la inviting siyo, kumari kayo dit untuk ya. Abi Anita Thomas, asalang tatuan di Jeplo tabid bibabasan ke Balutan Sabah BFM kadaw. Asalang tatuan lagi kumadia Anita Ponsiko. Abi Terry Tigabil, hai di Jeplo, asalang tatuan kumadia di Jeplo. Om lagi en salang tambalut masad mekirang Sabah BFM dusun diti. Bibabasan kumari kayo ka Ponsiko lagi kumadia Terry kami sarangan tatuan. Jerry Gustin posiko lagi tu makinangau Maria Johan posiko Maria tu kakal mi sampai dah abi Lin teh Jerry kami serangan datang tuang DJ ka kami serangan lagi ke Maria Harry Petrus posiko posiko nak kopi adik kayu tu kakal mengambil gisa mitim putih ada kopi adap kia orang hangar nak kopi kayu ambil tu nak kopi kayu kena hantar kau sedang gitu

dan pemugunaan media sosial Tanaknu. Tudukai tanganak dokoyu karalano dit osonong sera memuguno media sosial. Ilag-ilagon kawoyoyon dit au katanud dokadat adato.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Nak kemenang Piala Dunia 2022, Argentina kompit montok popotimporon kino manangan om insan-insan humontol. Montok kanu kengarano nak kemenang montok kumo apat. Damot dilo, Meksiko na pangapagun dit kumo insan id susuyan dit mananwalay Piala Dunia FIFA seginomo intolo. Untuk diton hopodam siam turun hopod, hopodam siam walun hopodam menom, om 2000 duan hopodam menom.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Terbenarko it operasi bersepadu Pertilang Busan untuk meningkat keberkatan Retandut Lumbah Ram id peguliti. It petulu JPJ Sabah Dato' Muhammad Haris Ali Minawaras wakana pagpinayanan di tentutunan sebagai dat kayanan keberkatan dila ngaid ralan UMS Sulaman kepayan omnegi benoni id

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Apat pegundit ku mainsan ke hompit id Piala Dunia tim puriti kampai na Uzbekistan. Jordan om dua pegun tokoro, Cape Verde om Kiriko. Dua pegun di loki haro magigion, pikikiro setengah riong tulun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Harada tiapa dan beli 5 minit pada pepesan nanti keselimbahan baru susun posiko tu masa pemian pada ha i ukah pedi Nancy Lian posiko Fidelis Roger abi Peter Gabriel Shalom di Jeff Lock abis serangan tertuang kemadia abis serangan tambalit makin awas sabah BFM baru susun senang kapi ya keteluar dan DJ ka keteluar dan lagi abi Meriadi, senang tertuang DJ, kan senang tertuang lagi kemadia, pun sika, cuma kita ngau, mupus. Mawi amin, ada tiga selimbahan berus tusun, tu, arsamak nuli jam kau, penambil ada tertuang, alasan dat, nalisa menerahian kau, yang korang ada tiga selimbahan berus tusun, abis Jerry Justin, pun sika tu, mungkin itu sinema tadi Akli Atar Lingan Aku Dia.

Mentaliti itu belai kau itu pada kisah kami yang pada kayu. Pansi kau tu bila kedengar. Tila mesin maki dengar sering-sering dosen. Kisah menjam kaya sami sabi tihin aku pa. Kami senang anda temadap ang seserang dah. Di sini kita hari nama tadi Lydia Kalidin. Haun. Miss Lord Kagul.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Turki di Tokombal itu kan ketelu memain kawagu di Piala Dunia secara dunia pada 4 tahun kita terlibat. Saya ke ilo Norway om Austria ngak nasan segan lagi makan dan kisam dunia pada 1 tahun. Dah mati lo pegun Haiti di kemensa negi minamain di tahun pada siam dunia pada 4 miampai Republik Demokratik Kongo ngak nasan segan lagi makan dan selina 5 pada 2 tahun. Bobos teramai pegun di masa misangat di tim puditi, Irak ngak memain negeri kawagu seret apat nama pentol kini terlibat.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

you in a minute too when I'm talking about this.

Thank you.

0: Masa gak kau talanon mino melaku? Jenama talanon mino molingan?
1: Paik lano raktim sabah. Masuang menginging ramon. Am ilo maruk no masauk ra pelanggan min.
0: Ngara package pengiklanan untuk monsoy am logo matibok mangindangan akaramyun mampak kesuang ra pelanggan min.
1: Ba, atan penan min. Teleponi akai ra kusung balu-balu tulu sa ruo talu apatapat maki tunggul sa onom.
0: Mangimbolo kapam bule. Rio kalau aruon atan kulan imbolo no, mapalambak kia, ragu-ragu ramalat kia, mempakauyu kia, amniak membatik malat sor ra media sosial. Rakuayan memparatu, menauyu am mempakalala. Sonor imbolo ti rasa sangulun ondo imbolon, pengintapatan rainan galama lumawo, mental lumawo, malaut am masilukan. Mau kondok guangno, masagak meminat rainan galama. Sikul am kandai lumau am kalo bagu matanda. Masalok masigo pat makalatok rena suangan. Imbolo salak kapang kurian. Yono, rondo pilat ondo kalo makito. Amaruno mangkinibit ra mairuan rapainawo.

0: Kukula kampinan perbengkan mayar rendalom talian yohino. Pe panak am apain talang ra numbur kampinan beng katalaluan am numbur TSC ra ulun bokon. Pe waya-waya rahu SMS matong amika poyo. Abalan into ra media sosial into ra ulun ika akolihan miun. Ang telepona pasi-pasi ra beng ra ngampong perbengkan internet no sino po account miun. Hinuna no ulun bokon.
1: Habukat kau nakapanay kau kia ulun barat mukonon ya krapeti suara kakalo makatakin na talingo ninyora ilo kalo mukurongog amunang pokuhan ayok bagura pulanu kapang bahasa isyarat makiman sunur ginyora ilo ndo barati kalo masaga midagu mi bobo ra kalo mukurongog ilo raragu kapang bolos.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pasukan magbol Brazil iana da kayuk-kayuk na negara ia layak marim edisi Piala Dunia FIFA sangai tahun sangpuk maka siam tulumpu. Iti iana pameaan na ka duampuk maka tulu mag sunuk-sunuk. Brazil aka heka toongan menjadi juara Piala Dunia yaitu min 5 hekana ma tahun sangpuk maka siam 50 maka walu, sangpuk maka siam 60 maka rua, sangpuk maka siam 70, sangpuk maka siam 70 maka 4 maka kapus-pusan nah ma tahun 2002.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Magsyukur sebab makale siaran bajau hilang sama.

0: Owo o Saba VFM Kosimban Mos Kadazan Masakato Huzan Sisam ngo perumduvo titik 2 FM id Kota Kinabalu Tisan Kota Nabon Tuaran Om Papar Sisam ngo perumtahu titik ISO FM id Tenam Om Keningau Sisam ngo perumtahu titik Tahu FM id Tanah Pisampuvan Labuan Sisam ngo perum onom titik ISO FM id Sandakan Beluran Om Bukit Garam Atus apa titik ISO FM id Kota Belud Atus onom titik 2 FM id Felda Sahabat Atus 2 titik ISO FM id Uvang Sokid Sisam ngeperum vahu titik Sisam FM id Tawau Om Kalabakan Kudat Tandik Om Pitas Atus 2 titik Sisam FM id Western Beaufort Sindumin Om Labuan Pakinangono, kasimbahan Boss Karazan, inay kod pinasi.
1: Ay, point to note day no, ada na di poundon do hiyo. Pakinangono, surak po yan, umhozori ko hiyas ko zo. Ay, sana mati sumayo, ito sa imbahan Boss Karazan, sabaw VFM, inay kod pinasi, o suwa utamon.

Mimpodu nopo na ahal to ponsel kabahakasan sendi. Kabasa toko memihi mimpodu do vaik to sugit toy vaik taban. Tu dudu vodino kiva kubosian dino. Mimpodu miampai vaik to sugit. Kopopohikang katanan tinan. Kopopohidas tinan om pemusawan. Kopongingkuhan agak pemusawan. Om mintamong kabakasan tebuk om kuhit. Namot mimpodu do vaik taban. Papawasi kohuzungan za. Popohomi tonsi tinan dino kokodaw. Kopoivad insomnia om au kodok. Om mengingkuang topiumenan agak pemusawan om obin tumongom. Mimpodu, tonudon mentok kabakasan.

0: Hi, John.
1: Hi, Esther.
0: Sunguhun ka no? Nambot ng bahot no?
1: Sunguhun zo bo deti. Namot mambasa klatas abal.
0: Oh, kabasa zo mikaw ito ning no?
1: Oh, mikaw no?
0: Wah, opo iya kanagi mambasa klatas abal deti?
1: Mositi no. O gumu ko bosyan ianu do tokaw sungyan mambasa.
0: Taiga, nung izo no po, gubulan zo mambasa klatas abal. Anangan zo pamintong abal ipo so himbon i television.
1: Mambasa klatas abal, aw mati megamintong abal i television o Esther.
0: Sabab?
1: Sabab, abal ipo so himbon i television, kabasa intangan toko doi timpu poin tantu nopo om au o hit mahik nga nung membasa toko kelatas abal kawasa toko membasa dino namot minum it kadai takanon idhamin om kinoi zonon kelelezan bagu kovosian do kelatas abal liti kawasa do minggu guhi do basaun sundung tu kelatas abal libaino konyam toiko paguhu dino om ogumu kopaihan iki guno anu do toko
0: oh abasi ino con nung ingka nopo mising ngumpaso di do membasa kelatas abal liti
1: otopot no Esther. Hobi ginumu basa untuk kau, hobi ginumu toihan om kepeihan i anu do tokau.

Lembangan Maliau toi Maliau Basin The Lost World of Sabah nopo na tungkus sandat Sabah ipain susuvai om kigatang kozo miampai kozovo ini ba dino i kavon luak tagazo miampai kinazo himongatus vahu padam vahu kilometer pasagi om ki inahom seibu padam ngatus tu padam himomita om isuang dino kiva vatu tangagazo om tongonini i humosok mantan vinon om mongumohig nibuvan susumuni om notusan mamamasi i auauhan do okito i isono pionitan mongoy i lembangan Maliau inonopo nga baza na bavang Maliau i humuzum kuma bavang kinabatangan tohu pamagasat poin bida lembangan Maliau inonopo na nuhu lotung Vasai Maliau Kilinango opodem bahumita om botung linumunsut i iso botung baik tanau ikiva it Sabah di tahun 1962 Pinoy magon o lembangan Maliau sebagi Pinoy zonon Pinobi tahun datamangan kalas peiso om sundung du ibangno sebagi eko kotobuhuzan kiva iso pitahulo do kokingahan kinaisonon niti kamasa biumonon miampai duvono kapagatan ipakabasaon inodapo jungle trekking of mintong tambohong.